89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Selamat pagi semuanya. Wahai rakan-rakan pendengar Asyik FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikhkan 10 Julai 2026. Kacang semua bertemankan dengan duo baru.
1: Ya. Baru-baru hari ini saja.
0: Lama. Hari ini saja.
1: Nak rasa macam lama pergi jumpa Iris.
0: Sekali jumpa nah, dalam konti nah. Terus. Ya. Dia bagi terus.
1: Aduh.
0: Jadi orang khabar tak kenal maka tak cinta. Sebelum tu kita perkenalkanlah diri masing-masing. Sebelum tu perkenalkan nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri, namun lebih dikenali sebagai Iris in the house. Yo, yang handsome, yang tampan. Macam tu.
1: Paling handsome dah arti emang Iris.
0: Okey, jadi
1: dan juga bertemankan ke Zainab Akin. Okey, akan menemani Iris sepagi. Sebab Iris selalu seorang-seorang, jadi pagi aku temon lah.
0: Oh, yo.
1: Okay, kononnya.
0: Jadi hari ini kucan berdua ya. Bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari kelak menerusi ruangan Gaju Asyik.
1: Jadi kita mengharapkan rakan-rakan pendengar kita berkisah dan mana hajar pagi. Sudi-sudi lah.

0: Mungkin letak earphone kau dekat telinga. Mungkin lah.
1: Naik kereta.
0: Oh, naik kereta betul juga kan? Ya. Tapi biar betul nak nak beli sayur naik kereta.
1: Beli sayur pula naik kereta.
0: Mungkin lah dia pergi pasar kot kan. Kita mana pasar, tahu kan? Jadi hari ni bersama dengan Kucan Berdua menerusi dialek Jakon ke udara. Dan untuk pengetahuan semua, Asyik FM akan bersiaran langsung sepanjang 16 jam ya. Bermula 8 pagi sampai ke pukul 12 malam. Dan pada pagi ni Kucan 8 pagi sampai 12 tengah hari menerusi ruangan Gajah Asyik. Dan banyaklah ada juga info-info yang akan Kucan kongsikan dekat rakan-rakan pendengar semua. Lagi lagi apa?
1: Info-info semasa.
0: Info-info semasa, tajuk kita, topik pagi kita.
1: Jangan lupa ya, boleh komen-komen di Facebook ya.
0: Dekat Facebook.
1: The live Airi sebentar lagi.
0: Oh ya, kejap-kejap lagi lah, kejap lagi lah.
1: Sebentar lagi.
0: Sabar dulu, awal lagi.
1: Bagi Airi sebernapas dulu.
0: Jadi antara frekuensi yang rakan-rakan pendengar semua, Kacan semua boleh dengar, antaranya ada 89.3 dekat Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak. Manakala orang di Melaka, di Johor Utara, kalau nak dengar Asyik FM boleh buka frekuensi 95.6. Orang di Gerik Perak pula 96.7. Orang di Damak Pahang, Kacang Tengah nak buka 99.9. Manakala orang di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar 102.5. Kalau orang di Gunung Kledang 102.7. Kalau orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai, Tanah Tinggi, Cameron, Highland ya, 105.1.
1: Ya, dan jangan lupa juga untuk mak turun RTM Click ya. Okey, bukan sekadar boleh dengarkan siaran Asyik FM dan juga 34 stesen radio yang lain, kita juga boleh menonton TV RTM, okey.
0: Oh ya, sekarang Piala Dunia.
1: Piala Dunia kena, betul.
0: Kena download aplikasi RTM Click tu.
1: Ada orang pergi mempas bawa RTM Click.
0: Uyuh. Dapat ikan ke?
1: Dapat ikan. Sambil-sambil dengar, kadang-kadang ada ulangan untuk Piala Dunia ya. Jadi boleh cengar ada RTM Click juga.
0: Kat tiba-tiba tengah apa? Go!
1: Jatuh telefon ke dalam.
0: Ke dalam air.
1: Menang pula cari ya.
0: Okey, itu dia sikit orang khabar atau pengenalan untuk pagi ni lah ya. Jadi kita akan mulakan segmen Gajah Asyik pagi ni dengan lagu yang pertama. Ini dia lagu daripada Acik Ayi, Warisan Kami. Hanya dah Syek FM.
1: Moin.

0: Ya, itu dia senyum Malik dan juga Najwa. Untuk pagi ini semestinya betul ya, kita kena sentiasa senyum.
1: Dan senyum ke biar Iris. Irisnya bukan sekadar senyum.
0: Senyum kenyit mata fake gitu. Barulah orang kapal pagi kita sentiasa macam mana? Sentiasa ceria.
1: Bertenaga.
0: Betul.
1: Kacak bergaya. Amor. Macam Iris. Macam pun nak puji pagi-pagi. Kadang-kadang kita lupa nak puji. Terutama manuk nak kahwin dah lama, ya lupa puji pasangan pagi-pagi.
0: Oh, iya ke? Kau kena puji lah kalau macam tu.
1: Nak puji lah Iris.
0: Aduh, comelnya muka baru bangun tidur. Alio basi banyak lagi tu.
1: Ya, kadang-kadang muka pucuk saja bangun pagi. Ya.
0: Kena-kena puji lah juga sikit ya. Akhirnya penghargaan lah. Bagi ceria sikit pagi-pagi. Okey, sekarang 8:28 minit pagi. Dan sebentar lagi 8:30 minit pagi kita akan bagi untuk tazkirah dialek Jakon lah ya. Jadi lepas tu ada berita dialek Temia pada pukul 9. Sekarang ni kau kongsikan lah sikit tentatif kita pagi ni.
1: Tentatif.
0: Kau main ni. Lepas itu kelak. Lepas berita Temia kita sambung balik Gaju Asyik sampai ke pukul 11. Dan pukul 11 kita bagi berita dalam dialek Jakon pula akan ke udara. Lepas tu kita sambung lagi Gaju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari.
1: Jadi jangan lupa juga Irisnya untuk rakan-rakan kita di Johor ya. Okey, nang mano hari esok merupakan hari mengundi lah. Dan merupakan hari adalah hari terakhir sebenarnya untuk kempen mengundi ya. Jadi apa ni kita harapkan sebenarnya untuk rakan-rakan kita semak de mano aja dia akan mengundi. Tapi kita akan kursi lah sebentar lagi, okey. Jadi banyak berita-berita tentang PR in Johor, okay?
0: Ya, jadi buat rakan-rakan kita, rakan-rakan perengah yang ada di Johor.
1: Betul.
0: Tu tunaikanlah tanggungjawab masing-masing. Yang mana jauh tu balik hari ni. Jangan tunggu yang lama ada KL ni daripada bandar besar tu.
1: Jadi yang nak khabar ya. Jadi maknanya jadi perantau-perantau hari yang mungkin dah akan pulang ke kampung halaman masing-masingnya. Ambil cuti lah.
0: Ambil cuti. Yeah,
1: Dan Johor pun dah kerja hari apa, hari Isnin sampai Jumaat. Telah sebelumnya kerja hari Ahad kan. Tunjuk bela-bela pula.
0: Bukan sampai Ahad ke dia kerja?
1: Biar ada.
0: Ahad mula, Ahad sampai Khamis.
1: Biar ada. Isnin sampai Jumaat ada.
0: Duduk buat temborong lah aku ni.
1: Jadi mungkin hari esok ramai rakan kita memang dah bercuti ya.
0: Jadi untuk kacang semua, tunaikan kewajipan masing-masing, okey. Pilih sebaiknya lah siapa yang kacang nak jadikan sebagai pemimpin. Okey, sekarang jom kita dengar dulu tazkirah dalam dialek Jakon ya, yang bertajuk Cintai Islam hanya di Asyik FM. Moi-numoi, lain daripada yang lain.
2: Jakon di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saudara berada dalam keadaan kemanisan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bicara keindahan Islam kita pada hari ini berkaitan dengan cinta pada Islam. Sesungguhnya empat kenal maka empat cinta. Kita selalu dengar ungkapan cinta terunur dara, namun jarang pula kita dengar pasangan yang sudah berkahwin. Adakah senyum itu bermakna empat cinta di antara pasangan tersebut? Sudah semestinya empat begitu. Begitu juga dengan cinta kita pada Islam. Diam bung bermaksud kita benci pada Islam. Kita sebagai umat Islam adalah wajib cinta pada Islam dengan cara mengamalkan rukun Islam dan rukun iman sepanjang hayat kita. Kalau kita empat mampu dan empat boleh buat semua perkara, tapi sesekali ditinggalkan semua perkara, bermakna kita mesti teruskan hidup dengan amal Islam hak mantap. Semoga hidup kita saling cinta mencintai Islam kerana Allah. Dan sentiasalah dalam naungan payung rahmat Allah SWT di dunia dan di akhirat. Saudara hak budiman, tanamkanlah kecintaan dan kasih sayang kita pada ajaran Islam. Cintailah ilmu fardu ain, cintailah ilmu membaca Al-Quran. Cintai ilmu sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha menyebarkan dakwah Islamiah. Sesungguhnya nikmat kemanisan iman dan Islam itu hanya ada dalam hati nurani hamba Allah yang bertakwa. Itulah indahnya Islam. Dan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakin.
4: Selamat pagi. Gaju Asyik.
5: Asyik FM.

0: Itu dia Bangun daripada ACAB. Lagu Bangun ni bukan setakat bangun daripada tidur. Kadang bangun, dia minta kacan semua bangun daripada kacan punya kealpaan,
1: Kemalasan
0: lagi apa, kacan punya tidur yang terlalu lena tu. Terlebih apa orang khabar tu, terlebih syok dengan dunia. Kita kena apa, usaha lagi.
1: Nampak
0: lagi ni macam mana orang muda bicara ni.
1: Cik Kono. Ya, bi boleh nak follow ya. Belum lama sebab tak sampai. Orang muda punya kononnya lain macam.
0: Dia kena ada bunga-bunga tu.
1: Bunga-bunga kononnya kan.
0: Yeah.
1: Okay, jadi apa pun bangunlah, jangan ngaleo ya. Kadang-kadang ngaleo hari-hari ya.
0: Mentang-mentang hari Jumaat kan, kadang ada yang dah cuti, ada dah yang ngaleo. Tapi sepatutnya hari-hari, kalau yang mana rakan-rakan kita mungkin dah cuti hari ni, pagi-pagi macam ni lah ambil masa untuk kejap. Kalau ada suara daripada rakan kita, pergi breeze walk pagi-pagi. Ada suara daripada rakan kita pagi-pagi, pergi nanam ubi, nanam sayur, ambil kesempatan ni.
1: Dengan ada tanah keliling rumah, pak salahnya kan. Jangan dia biar bersemuk.
0: Betul.
1: Cakap pagi ni
0: semak sangat nanti cakit mata memandang. Nanti orang luar lalu ke, tengok apa semak rumah kawan ini. Tidur dengan nyamuk ke.
1: Jangan rengit kan.
0: Dengan rengit.
1: Rengit.
0: Betul, Eddie sahur bahaya. Nanti kata kena pergi, dah kena pergi ke hospital apa semua ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi untuk pagi ni, sekarang ni 8.45 minit pagi. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 9 pagi, kita akan beri laluan untuk berita temiar lah ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana. Yang mana ada dalam live, teruskan tap-tap screen. Yang ada dekat Facebook, boleh pergi komen topik kita. Sebab selepas habis berita, kita akan buka topik pagi.
1: Apa
0: kita,
1: topiknya, okay. Iris?
0: Topiknya bunyinya macam ini dah.
1: Apa
0: bunyi? Macam ni. Topik dia macam ni. Saya allergic dan alahan pada tutut.
1: Alahan apanya? Kadang-kadang kita mungkin segi alahan pemakanan.
0: Pemakanan tu lebih kepada allergic biasanya. Allergic, alahan ni contoh macam tak boleh sium bau minyak wangi ke.
1: Alahan dengan allergic lain ya?
0: Mungkin lah. Adalah juga.
1: Kita kan sekolah tinggi.
0: Tak tahu. Lain sekolah-sekolah lah, kalah lah aku macam ni. Apa-apa pun, itulah topik kita. Tapi pulanglah kacang semua nak cakap allergic pada makanan ke,
1: betul-betul,
0: alahan pada makanan ke, alahan kepada benda lain ke, kot-kot.
1: Kadang-kadang ada orang alahan ubat ya. Ada jenis nak makan ubat nak kelaknya jadi bengkak-bengkak.
0: Itulah alahan.
1: Kalau macam aku beli macam set ada jenama.
0: Apa tu?
1: Set Panadol lah sebenarnya.
0: Makan
1: jadi macam berbengkak.
0: Kalau kita bercakap lama sikit ni, jadi pasar kita lagi ni.
1: Ya, pasar. Kepada luar tengah jual ikan.
0: Tengah jual ikan. Saya allergic minyak wangi. Jangan tipu pagi-pagi ni. Minyak wangi boleh ada allergicnya. Okey, tak apalah. Kejap lagi kita akan kongsikan berkaitan dengan topik pagi kita. Dan selepas ini, pukul 9 pagi, kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek temiar. Jadi jom kita layan terlebih dahulu. Kita berhibur bersama dengan Fes Ellen Ong dalam Hayalanku. Lagu dalam dialek temuan. Hanya di Asyik FM.
1: Main.
0: Gaju asyik.

perhatian, perhatian, jangan.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loyli Haslinda Kamarudin Gas seterus. Tok Batin Kampung Sen Oi E Ampang Woh Bah Lilit Bah Batas yang menyertai sukarelawan menjejaki pendaki babuk Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih pada Mei Hatop. Terima sijil penghargaan Num Jabatan Bomba Bawa Penyelamat Malaysia Perak. Bah Lilit 56 tahun terima sijil penghargaan Num Pengarah JBPM Perak Datuk Sayani Saidun. Nanak Nacal Operasi Nekek Bawa Menyelamat Makawasan, Mabek serta Pergunungan bukanlah ni tugas yang mudah. Tegas Datuk Sayani, nado memerlukan ketahanan fizikal yang tinggi, kekuatan mental serta kesabaran baik biasa. Peningkatan sentimen berasaskan negeri kaum beragama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Nado sekira tok ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tok seharus terperangkap dengan polemik manah atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belah kerana negara Pukdoh berdepan cabaran keselamatan PAI yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi bot digital. Golongan muda yang terlibat kelas sektor ekonomi GIG nasarankan terus emho program penamter oj kemahiran buat latihan semula menerusi pendidikan buat latihan teknikal buat vokasional bagi namter oj kemahiran serta nak buka peluang kerjaya lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacal, langkah dia perlu bagi memperkasakan kira-kira nepo puluhan nar juta pekerja ekonomi GIG negara do termasuk lepasan sekolah yang nane tok mok sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Nanak Nacal HRD Corps mok peruntukan kira-kira RM3 bilion yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program namter oj buat latihan semula kemahiran. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar isatop pada nar 0.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Bawa kestabilan harga keloi persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah bawa penganalisis strategi pelaburan bawa ekonomi IPPFA Sendirian Berhad Muhammad Siddiq Jantan Nacal. Pendirian dasar menotari semasa doh mencerminkan ekonomi negara tiap berdaya tahan. Nak sokong nejoj domestik kukuh prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan. Neng-neng top nak laporkan BNM mengekalkan OPR pada nar 0.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa jawatan kuasa dasar monetari berpendapatan pendirian dasar monetari moklah wajar serta konsisten bawa prospek kestabilan harga yang berterusan bawa pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pertunjukan Pukdoh nane pertumbuhan global yang berdaya tahan secara kenemba nasokong oleh pengembangan teknologi bok kukuh serta keadaan bekalan bok harga komuniti utama natabemek. Pasukan Gerakan A menahan nebaba warga tempatan bok merampas 7 ekor lembu yang dipercayai nasludup namoj nem Thailand keloj op staring kandang. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Nacal, hasil pemeriksaan nane kenderaan bawa MN 7 ekor lembu. Suspek berusia 36 tahun yang juga pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan haiwan ternakan terbabit. Kes bawa rampasan diserahkan kepada Jabatan Veterina Kelantan untuk siasatan. Serta tindakan lanjut naho Seksyen 36-A Akta Binatang 1953. Sukan Bola Sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan tempat N separuh sod selepas menewaskan Maghribi nar kosong. Gol Perancis najaringkan kalian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya Usman Dembele mengandakan gol 6 minit kemudian. Sekaligus nampastikan skuad Liblu marama pusingan 4 terbaik untuk terus natergos impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland tekad meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukan menentang England masuk kusod. Terbuk doh nak anggap cukup istimewa Natel bot Naterios and England ketika Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United.
Puduh nanak turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Perancis Manchester City. Alan juga menjadi tunggak utama kejayaan Norway Marama Suku Soj selepas meledakkan 7 gol kelaj 4 perlawanan, termasuk nar jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik. Pelari pucuk negara Muhammad Azim Fahmi meraih pingat emas acara 100 meter pada kejohanan olahraga entek 23 tahun Asia 2026 in Ordos, China. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan cacatan masa 10.17 saat, sekaligus menewaskan wakil Iraq Falah Hassan Al-Ghazali yang meraih pingat perak. Gangsa Well menjadi milik pelari Qatar Salah Nur Al-Yunis. Sekian Gatamer Numasyik FM, berita nak sunting oleh Muhammad Khairi Khalid Numpusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Pepatah Arab ada berkata, berkata dengan sarapan pagi. Sarapan pagi ni, pagi-pagi kita makan sorang-sorang. Jangan ajak orang lain, makan sorang-sorang. Tengah hari, ajak kawan makan bersama kita. Waktu malam, ajak satu kampung makan bersama kita. Apa maksud kata-kata ini? Maksudnya begini, pagi-pagi makan sorang-sorang, makan banyak-banyak. Tengah hari makan bersama kawan, makan sederhana banyak. Malam-malam makan dengan satu kampung, makan sedikit. Orang putih, kata-kata orang putih berkata begitu juga. Breakfast like a king, makan pagi macam seorang raja. Lunch like a prince, makan tengah hari macam anak raja, kurang sikit. Dinner like a pauper, makan malam macam orang papa kedana. Maknanya pagi. Yes, pagi. Jadi apa kaitan dengan kita hari ini? Saya nak terangkan mak dan ayah. Sarapan pagi satu kemestian pada anak. Mesti makan sebelum ke sekolah. Tapi kami tak sempat nak sediakan makanan. Tak sempat. Kenapa tak sempat? Marah nampak? Bangun awal. Kalau biasa bangun 6 pagi, bangun 5.30 pagi. InsyaAllah sempat. Kerana sarapan pagi amat penting sekali. Amat penting sekali. Satu kajian dibuat di England, di Reading University. Mereka mendapati bahawa anak-anak berumur 12 tahun yang tak bersarapan, kepantasan berfikir, kehebatan otaknya macam orang tua berumur 70. Lambat, slow, tak laju. Jadi anak kita ke sekolah nak belajar, dalam kelas cikgu tengah mengajar, tiba dia tak boleh faham. Kenapa tak boleh faham? Barangkali otaknya tak jalan laju kerana dia lapar, kurang tenaga. Kerana sarapan pagi membekalkan tenaga. Tenaga penting untuk konsentrasi dalam kelas. Jadi kalau nak anak kita bagi tumpuan dalam kelas, untuk otaknya cergas, cerdas, mesti bersarapan pagi. Penting sekali kerana ramai sangat mak dan ayah ambil ringan perkara ini. Dan mereka kata, makan kat kantin lah. Betul, betul. Jadi kalau boleh makan kat rumah. Bila mak ayah setia, makanan lebih berkhasiat. Tapi sekurang-kurangnya, makan. Jangan pula masuk dalam kelas perut kosong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Akin akan berdara bersama Ajdia sampai ke pukul 12:30 hari ya.
1: Yeah.
0: Bayangkan yo Amik tampan, rupawan pun Amik juga.
1: Dahsyat.
0: Rupawan ya.
1: Itu tak sebut habis oh, kalau sebut habis kak. Memang meluat debatnya.
0: Memang meluat lah. Okey, jadi masih lagi dalam gaju asyik
1: yes,
0: ya. Dan betul, kita juga ada topik kita pagi allergic atau alahan apa ya.
1: Betul.
0: Contoh ada orang mungkin kalau mungkin makan set benda ya. Nyok jadi macam kan yang biji-biji keluar ruam-ruam ataupun
1: betul.
0: Hidung tertipak saluran nyerang saluran hidung
1: jadi
0: kan.
1: Asma, bersin apa semua kan.
0: Macam ada.
1: Oh, kata Ajim Here tu yang dia dekat TikTok sekarang ni dia cakap gila tak tampan idola ni kata dia. Saya lah.
0: Nyok jangan dipuji lebih-lebih. Nyok masalah dipuji lebih-lebih kelak nyok kembang dituntut pasal lah.
1: Dia terbang tinggi. Okey, okay. Kita balik kepada topik kita. Kita jangan lari daripada topik. Jangan termakan dengan pujian. Sebab pujian ni kadang boleh menjatuhkan kita. Okey.
0: Betul-betul. Jangan terbang tinggi sangat ya.
1: Jangan terbang tinggi
0: turun
1: sangat.
0: Turun semula ke tanah.
1: Turun semula. Okey, berkaitan dengan topik kita ya.
0: Contoh alahan. Kalau alergik lah. Alergik kan kalau kucing ada alergik ni ada beza sebenarnya. Alergik dengan
1: alahan
0: ya.
1: Kalau bagi kok pula ada dua maksud yang berbeza lah. Ada yang alahan kepada makanan, ada alahan kepada benda-benda lain kan. Kalau bagi pendapat masing-masing lah kan.
0: Tapi kalau kita cengur daripada segi istilahnya ya, alahan ataupun alergik kan melibatkan sistem imun tubuh kita.
1: Kok setakat ni alergik tak ada, alahan ada.
0: Alahan
1: bila tak ada duit memang alahan sungguh lah kok. Kalau kok maksud lah, itulah betul je.
0: Boleh ya, lain pula ya.
1: Alah betul lah kalau apa duit tak ada. Dia rasa sakit kepala tiba-tiba menyerang.
0: Tiba-tiba
1: masalah kan, semua datang ni tiba-tiba ni. Padahal sebelum ni tak ada pun kalau duit ada.
0: Betul-betul.
1: Benda
0: betul,
1: tu datang bila duit tak ada aja.
0: Jadi maknanya simptom-simptomnya hanya datang apabila duit dia ada.
1: Betul.
0: Kalau lebih okey kan.
1: Kalau lebih okey. Okey aja, semua okey aja. Kalau ramai yang setuju dengan pendapat Iris pada pagi ni, komen. Dan kita dekat Facebook pun sebenarnya ada dah ramai-ramai ramai dah kawan kita yang komen. Antara salah satunya lah ya. Ni ada mamak Guy Pyros ni. Kata mamak Guy Pyros, mamak kadang-kadang allergic dengan makanan daging lembu atau kambing. Bila makan akan mengalami gatal-gatal. Last badan macam katak puru. Esoknya mamak akan demam katanya.
0: Nampak ya,
1: macam tu.
0: Betul-betul.
1: Maksudnya mamak Guy kita ni mungkin gaut. Bukan. Pandai-pandai aja.
0: Kalau gautnya macam kalau
1: kalau gaut bengkak. Gaut bengkak kan.
0: Gaut hanya lebih kepada kalau kita makan
1: seafood. Makanan laut.
0: Contoh kalau ada orang bibuli ikan bilis, bibuli makan kerang macam mana.
1: Bukan daging tadi ya.
0: Tapi kalau seandainya adik makan tapi macam ceret beret, ya bukan licik sebenarnya.
1: Betul,
0: ya,
1: perut tak
0: lebih
1: sesuai.
0: Lebih kepada intoleransi. Maknanya perut lebih boleh bertoleransi dengan benda yang masuk dalam perut ya.
1: Dengan makanan yang kita makan telah ya.
0: Sebab penuh kadang bila hit minum contohnya teh susu.
1: Teh susu?
0: Lepas kalau hit minum dia akan ceret beret.
1: Oh betul sama.
0: Ya bukan licik, ya bukan alahan.
1: Tapi kok dulu kan waktu umur bawah 16, 15 macam tu kan. Kalau pagi sarapan air susu, confirm muntah.
0: Kan ada orang macam ya kan.
1: Tak boleh terima pagi.
0: Tak boleh terima kan.
1: Sekarang ni sejak dah bekerja mungkin masa tu guna dia on tour kot. Sekarang duit sendiri kan dia tak muntah dah. Kalau muntah pasal.
0: Bukan main ya. Kalau orang tu hang muntah habis sendiri pi muntah.
1: Kalau muntah pasal. Sebab duit sendiri tu. Cuma sekarang ni lah apa kalau macam terlalu penat kan. Kalau terlalu penat kau tak boleh lah minum air bersusu macam teh ais ke.
0: Apa sebabnya? Apa yang rasa-rasa?
1: Tak tahu mungkin perut tak boleh terima kot. Sebab badan terlalu penat. Contoh habis main bola kan tak boleh.
0: Kadang-kadang kita punya perut ataupun tubuh kita lebih boleh menerima laktosa.
1: Iya apa tadi? Intoleransi.
0: Intoleransi. Maknanya dia boleh bertoleransi. Contohnya macam susu atau laktosa ya. Contoh kalau kita ada bihi penuh makan roti tiba-tiba perut rasa kembung.
1: Roti tak ada lagi lah.
0: Tak pernah lagi.
1: Mungkin kena pernah kot.
0: Pernah-pernah. Kau memang bibuli. Ya bukan allergic ya sebenarnya. Tapi yang memang kita bibuli nak terima.
1: Intoleransi ya. Kalau macam Mamat Guy tadi macam mana tu? Makan daging lembu, daging kambing.
0: Dia macam mana?
1: Mungkin darah tinggi kot.
0: Ya kalau pening-pening darah tinggi.
1: Darah tinggi pening. Tapi Mamat Guy ni kan.
0: Tapi kalau bengkak-bengkak kan memangnya allergic lah kot.
1: Aku rasa sebelum makan tu lembu dengan kambing tu dia ni lah kena gigit nyamuk ramuk. Dah buat kata ke tangan.
0: Pandai sangat dia.
1: Tak apalah kalau macam tu kita tanya ke lebih kepada yang lebih arif lagi lah. Ha-ha gini. Kita tak tahu kita
0: betul,
1: pakai cakap.
0: Kalau kita cakap lah doktor pendengar dari luar pun apa benda.
1: Apa benda lah iris
0: ni. Tapi kita boleh khabar macam ialah kalau orang ada alahan, ada allergic ya. Nyok sinta-sinta yang boleh kita lihat. Terutama nyok mungkin bengkak-bengkak, gatal-gatal. Ya. Tambah ramai dengan khabar kalau di kalangan member ku nyok khabar. Seafood lah seafood. Seafood makan contoh makan udang isok gatal-gatal.
1: Betul.
0: Ramai
1: juga ni rakan-rakan dekat TikTok kita cakap kan. Samalah kita tak boleh minum susu pagi mesti
0: betul.
1: Muntah. Ha. Lepas tu ada yang cakap ni samalah kita duit tak ada alahan lah.
0: Yang bukan apa ya, yang poket yang kosong. Yang membawa sampai ke perut, sampai ke semua
1: sampai
0: sistem imunnya.
1: Sampai ke otak.
0: Aduh, ya.
1: Okey, cukup.
0: Cukup dulu. Kita
1: berkacip untuk topik pagi ni. Kejap lagi kita tambang balik. Sekarang ni kau nak ajak kajian berhibur lah ya. Masih lagi bersama dengan Gajah Asyik menerusi KSSP Band. Apa salah kau? Sebab duit tak ada tadi ni. Mungkin jadi salah lah ni.
0: Salah lah. Sebab sebi bikin no.
1: Kena banyak duit ni.
0: Kena banyak duit ni.
1: Okey, telan.

Ya, Hashim FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. 9.16 minit pagi, kembali semula bersama dengan Ko Iris, yang handsome, yang tampan, yang rupawan. Bersama dengan partner Ko hari ini, siapakah itu yang cumel imut tu?

0: Itu dia roadblock hatiku, Baby Shima dan juga Floor 88 yang menghiburkan pagi kita hari ini menerusi ruangan Gaju Ashi.
1: Roadblock hati ni apa?
0: Roadblock hati.
1: Tapi kalau ada roadblock jalan raya, kalau lebih cukup lengkap yang bahaya.
0: Kok biasa kena roadblock macam tu?
1: Kena
0: Selalu. Rasanya untuk ulang-alik kerja ni wajib kena dah rasanya.
1: Bukahi memang harus kena tahan tu.
0: Tapi dia orang kata ya biasalah tugas ni, tugas-tugas dah mereka tugas-tugas can kan.
1: Bukahi memang ada gaya marempit.
0: Oh ya. Tapi dulu lah, sekarang tak ada.
1: Dulu ya.
0: Dulu mungkinlah naik motor bob macam mana. Sekarang dah tidak ada. Polis cakap oh baiknya dia
1: tengok
0: ni.
1: Tengok macam
0: supan je
1: motor.
0: Supan ada, cermin ada.
1: Cermin ada.
0: Kalau dulu tak dapat cermin memang susah.
1: Macam standard je kan. Kalau kau main lagi bunyi gelemapak kata
0: tu. Dulu lah zaman orang kabar tu zaman barik, zaman bujang barik, barik.
1: Oh ya. Dah kahwin
0: akhirnya. Tanya salah macam tu pula kita.
1: Kan habislah saham hari Kita rancak aja cerita pasal bula ya? Orang memang bula sekarang
0: ya. Dia memang bula sekarang ni. Kita bagi info sikit lah ya. Kalau kita dapat tengok pagi, belah pagi tadi pukul berapa lupa dah,
1: pukul
0: antara Perancis lawan Morocco 4 pagi ya. Empat pagi
1: Perancis
0: tadi
1: Perancis
0: Maghribi ya. Dimenangi oleh Perancis lah. Dengan jaringan 2-0. Yang kau tahulah ya, Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele menjaringkan gol untuk Perancis.
1: Dan jangan lupa juga malam kelab pukul 3 pagi, kira 11 hari bulan lah ya.
0: Siapa lawan tu?
1: Spanyol.
0: Spanyol dan Belgium. Juga Belgium. Akan merasa siapa menang tu? Teka.
1: Spanyol lah.
0: Kena Spanyol. Tidak kok, sebab hari tu dikalahkan Portugal. Kok Belgium kali ni.
1: Kesian. Pulang awal ya Portugal.
0: Kakak jangan cakap macam tu. Tak baik.
1: Ada orang
0: sejati you. Saya kok masa tu kak kan. Masa habis perlawanan antara Portugal dengan Spanyol tu.
1: Bitidu.
0: Kok tak tahu nak cakap macam mana ya. Jadi terdiam. Sebab gol dalam minit tu.
1: Betul.
0: Kok rasa macam terdiam, tak tahu nak nangis ke, nak sedih ke, nak happy ke.
1: Dahlah perlawanan tak akhir untuk Ronaldo kan.
0: Itulah pasal kan.
1: Kita jadi macam aduh.
0: Kok ya, tak tahulah malam tu memang kok bad mood lah. Lepas harian pada tu bad mood lah kok. Kok berkonti malam tu kan. Kok tak bagi orang komen pasal bola. Cen komen pasal bola aku marah cen.
1: Oh ya lah masalahnya. Jadi ya apabila ni bola terbawa-bawa
0: emosi
1: aduh,
0: sekali.
1: Emosi
0: kita, kita dengan idola kita kan. Aduh
1: idola
0: tapi,
1: angat.
0: Tapi tak boleh buat apa lah. Biarkan dia jadikan dia sebagai satu pengajaran. Jadikan idola kita tu semangat lagi untuk kita jadi macam dia. Mungkin mana tahu lepas ni Cristiano Iris.
1: Lambat lagi ya. Tapi apa pun betul lah ya. Demam pula ya banyak. Bukan sekadar emosi, kesihatan diri aja dia pun kena jaga. Sebab bila ada berjaga ya paham lah. Terutama nang berumur ya.
0: Betul. Mudah nak
1: kalau macam Iris boleh lagi.
0: Tidak juga kan.
1: Tapi kalau nak berumur ya, bangun pagi dah sakit kepala, ngeluk-ngeluk ya. Masalah juga.
0: Iris pun sama juga kan sebenarnya. Kalau macam tidur
1: dahi.
0: Belum lagi. Tapi kita tak cukup tidur kan. Normal lah. Rasa kepala sakit. Lepas tu kan emosi tak stabil macam tu. Jadi kebanyakan perlawanan Piala Dunia ni kalau match yang melibatkan pukul 3 pagi kot takkan tengok.
1: Oh, bukan tengok ya, walaupun favorite.
0: Kecuali baru ni lah Portugal dengan Spanyol. Portugal dengan Spanyol tu aja baru kot tengok. Yang lain kot tak tengok pun. Yang lain pukul 1-12 boleh lah tengok. Yang lain tu tak tengok.
1: Cuma masa Argentina dengan apa?
0: Argentina pula. Penyokong Argentina dah rupanya. Bukan.
1: Kukus-kukus semua.
0: Kukus semua.
1: Tengok saja selagi boleh tengok. Tapi kalau nak pukul 6 pagi kita okey lagi.
0: Memang kalau kita bangun kan. Lepas ni kan orang khabar tu lepas kita punya bangun pagi. Apa tu kita boleh tonton. Okey, kita sudahi dulu bab bola kita.
1: Tapi jangan lupa juga lah sebab nak khabar bukan sekadar ya 12 hari bulan. Kita khabar sekali arung lah ya. Norway dengan England dan juga Argentina dan Switzerland ya.
0: Jadi yang mana sokong Norway, yang sokong England boleh pergi tengok esok. Yang sokong bukan Argentina
1: Ahad
0: ya. Yang sokong Argentina dengan Switzerland pun boleh pergi tengok Ahad ni.
1: Ahad juga.
0: Pastikan Switzerland menang, okey.
1: Sakit hati nampak.
0: Okey, kita berbalik kepada topik kita lah sikit lah ya.
1: Okey.
0: Allergic dengan alahan apa ya. Lepas tu rakan setugas kita pun ada juga ikut komen kata dia. Kalau saya Min, dia Riosi lah, Riosi. Yang imut tu.
1: Oh, yang imut.
0: Yang imut. Yang imut.
1: Kurasa banyak alahannya.
0: Dia banyak alahan ni dengar ni ya. Dia kata kalau saya Min allergic udang dengan allergic dalam ATM tak ada duit. Dia tiba-tiba pedih hati dia. Ha, nampak? Sama diri sama dengan dia saya ni. Ha. Orang kata zaman sekarang dunia keras. Betul. Jadi duit tu adalah satu ni lah orang kata tu kepentingan untuk diri masing-masing.
1: Bermakna kalau lebih ada duit adalah set
0: set tenang lah hidup.
1: Pandai-pandainya. Jadi punca segala penyakit biar ada duit ni.
0: Betul. Dia jadi punca segala-galanya. Lepas tu Ope pernah ada komen juga. Dia kata saya allergic dengan alahan udang kerang, ketam dan sotong. Nak lagi sama belacan. Oh dia ni gaut ni saya rasa ni.
1: Yang lebih kurang kot lah, bukan gaut.
0: Bukan gaut.
1: Nak kata gatal.
0: Mungkin lah kalau dulu ada member kot serang. Kalau dia makan seafood kan, bibir dia ni jadi besar.
1: Betul. Sebenarnya ada orang makan ubat dahulu baru makan seafood.
0: Oh macam tu pula.
1: Ya.
0: Oh nasib baik lah, rugi lah dia.
1: Sebab kadang-kadang kalau hit makan dahulu, lepas siap baru hit nak makan ubat, dia bingau dah, kadang-kadang gabar bingau dah ubat dia. Tapi hit nak ke contoh hit nak pergi makan di luar, hari nahuk nak makan seafood ya. Jadi hit kena makan ubat dahulu. Ada orang macam
0: betul. Barulah dia fight balik. Kalau dah kena baru nak makan ubat, nak fight pun tak boleh, dia dah kalah dah.
1: Kadang-kadang bukan sekadar makanan ya. Ada orang mungkin alahan pada debu-debu.
0: Debu-debu. Kadang ada yang alahan pada bulu kucing.
1: Bulu
0: lah.
1: Kucing betul.
0: Bulu-bulu ni lah.
1: Contoh bunga-bunga yang berdebu ke apa. Ke yang bukan apa. Debunga.
0: Debunga lah orang khabar tu. Yang dia kan ada keluarkan macam debu-debu tu. Jadi ada orang yang alahan kan. Kita setiap orang berbeza-beza. Jadi apa-apa pun tetaplah kita kena jaga kesihatan masing-masing. Ya. Okey.
1: Dengarlah nasihat air
0: Ustaz. Dengarlah nasihat Mama Hitam. Katanya jaga kesihatan. Ya. Jadi jom kita layan jaga kesihatan.

0: Idri, aku kecewa daripada variasi sebentar sahaja tadi.
1: Jangan biarkan diri terus kecewa Iris.
0: Kenapa pula tu?
1: Janganlah. Yang boleh menyumbang kepada penyakit juga.
0: Oh ya, tak boleh. Maksudnya tak boleh kecewa lebih-lebih sangat.
1: Janganlah kecewa berpanjangan.
0: Sikit-sikit boleh lah kan. Khabar kalau lama-lama kecewa siapa nak layan kan?
1: Tak rock
0: Tak rock. Oh, dia kira rock pula. Dia tak kira ni. Macho. Akak, time akak dengar lagu aku kecewa daripada variasi ni agak-agak masa tu umur kanak umur berapa dah?
1: Tanya umur.
0: Kita teka lah.
1: Kau rasa lagi muda daripada Hi, kau rasa?
0: Bawah 25 lagi lah. Bawah 18 lah. Sebab sekarang kau 18.
1: Masa yang muda lagi.
0: Aku
1: rasa dalam berapa ya?
0: Baru 20 something lah. Bawah lagi.
1: Dalam 18 je.
0: Sebab kok masa lagu-lagu ni macam masa tu naik kereta lama dulu dengan naruh atuk lengah dalam radio dekat kereta je.
1: Dia dah besar ke kecil lagi?
0: Kecil lagi kan? Baru tadika ke memang darjah 1, darjah 2 macam tu lah.
1: Kecil lagi. Jauh betul beza.
0: Masih orang kata bocin. Ni kan belah-belah pekan khabar bocen.
1: Betul.
0: Tapi lagu tu ingat lah sampai sekarang. Walaupun ni
1: tengok masa ya, banyaklah lagu apa daripada variasi variasi semasa angkatan juga dengan Damak ataupun Hari L2L ya, Seniro Jelmol ya, area tahun 2000 tahun 99 macam lah.
0: Nampak 2000 tu saja tahun kau lahir.
1: Tahun yang lahir baru lahir.
0: Baru lahir. Yang kau dengarnya umur 6 tahun macam tu. Baru dengar.
1: Mana masa tu pakai pampers lagi.
0: Betul lah pakai pampers lah. Masih merah lagi. Tali pusat belum potong lagi agaknya.
1: Tapi kau dah dengar lagu ya.
0: Tadi itu dia berkaitan dengan lagu. Tadilah aku kecewa dari kumpulan variasi lagu legenda masyarakat orang kita lah. Jadi kita berbalik kepada topik kita. Ada lagi dua komen daripada rakan-rakan kita ni. Berkaitan dengan allergic dengan alahan pada apa. Kata Zay Zuraini ni, kata dia, saya tak ada allergic pada makanan. Tapi saya allergic kepada semua binatang tak ada kaki. Macam mana tu?
1: Ya, allergic ke?
0: Dia macam
1: geli-geli macam ya.
0: Mungkin lah.
1: Contoh macam ular.
0: Gonggok ada kaki.
1: Tak ada kaki. Dia macam cacing ke.
0: Cacing.
1: Tapi aku pun minah. Masa kecil hari aku kalau pergi mempas okey aja dengan cacing. Tapi bila ada tuhan dia macam rasa macam geli-geli sebenarnya.
0: Cacing.
1: Dia bukan mengadap tapi dia secara automatik benda macam bibulilah cik lah. tapi masa kecil hari memang kaki mempas juga. Aku luki hili. Okey aja. Tapi bukan alahan ya.
0: Bukan alahan tu. Lebih kepada orang khabar tu geli-geli
1: je lah.
0: Kalau ular tu yelah. Nak khabar geli tak juga. Geli takut yang ianya.
1: Lebih ketakut. Padahal tapi, kadang-kadang ular punya protect dirinya juga kan. Tapi kita pula takut dengannya.
0: Betul. Tapi sebenarnya kita tak berani nak cakap lah itu sama ada allergic ke alahan ke ataupun bukan ya. Nak tahu lebih lanjut kena tanya kepada yang orang lagi pakar lah.
1: Sebab kalau kita sebut pasal allergic kan, menghagit nak balas kepada tubuh kita sebenarnya. Contoh macam ada orang akan bersin-bersin ya. Ada orang hidung berair, gatal, hidung gatal.
0: Ada orang tiba-tiba bengkak hidung.
1: Mata bengkak, betul.
0: Bibir bengkak lah, apalah.
1: Sebab kalau kita ada orang juga alahan pada ubat-ubatan.
0: Betul.
1: Sebab kadang-kadang bila kita nak minta ubat dengan doktor ataupun kita pergi farmasi yang tanya kita ada alahan ubat apa.
0: Betul. Dia akan ada tanya lah.
1: Betul.
0: Lepas tu Lin Luvia ada cakap banyak min. Sebab saya ada resdung dengan asma. Kalau saya senaraikan boleh jadi cepen kata dia.
1: Kalau ada resdung asma memang banyak.
0: Memang kena berpantang lah ya, nak
1: bukan
0: makan.
1: Bukan daripada segi makanan. Mungkin kadang-kadang ada orang
0: kucing semua tak boleh.
1: Kala rambut pun boleh jadi alahan. Betul.
0: Kala rambut tak boleh?
1: Ya. Ada orang sampai berbengkak kepala. Sebaiknya sebelum kita kala rambut, contoh kalau kala rambut sendiri lah, kita kena test dulu. Kita kena test the kulit dulu.
0: Punya lah asma dengan tu kena jaga ya. Dia ya, allergic tu ya. Tapi kan ada kena pernah dengar tak? Ada orang tak boleh makan kacang, allergic kacang.
1: Ada.
0: Tapi sebenarnya tak tahulah tu allergic ke ataupun sakit sebenarnya. sebab dulu adalah pengalaman lah kan. Member, kira macam member Kok punya enek lah ya. Member Kok punya anak. Dia ada sakit, nama dia diberi G6 Speedy.
1: Betul.
0: Kalau kena makan kacang aja, confirm punya satu badan tu macam tak pasti nak cakap ya. Dia bengkak ke apa ke, ada rasa dah tak selesa dah, panas-panas kata-kata.
1: Sampai pak mata bayi air ya.
0: Mata bayi air.
1: Biasanya benda berlaku pada anak jantan.
0: Anak jantan. Betul. Memang jantan pun budak tu. Dia betul. Ada G6 Speedy. Dia makanan yang berasaskan kacang memang tak boleh.
1: Ya, kadang-kadang bau ubat dengit pun boleh.
0: Oh, betul. Benar-benar macam tu. Betul. Adalah pernah dengar bapa dia bercerita juga.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya alahan-alahan ni untuk orang-orang yang macam tu, sebaiknya kena ni lah ya, jaga diri, kuarantinlah diri tu daripada benda bukan-bukan.
1: Kena nahuk lah sebenarnya. Kena nahuk daripada doktor apa yang alahan. Contohnya kecil lah, terutamanya sebab kena bina nahuk nak ngaduk kan. Kalau kita tak nentuhin mungkin kita nahuk lah. Tapi kalau kena kecil, kena bina nahuk.
0: Betul. Sepatutnya kalau dah tahu macam tu, dapatkan nasihat daripada doktor.
1: Betul.
0: Lah dapatkan nasihat daripada pakar supaya terhindar lah daripada perkara-perkara yang tak ada ingin ni.
1: Sebabnya bukan apa tindak balas ya, daripada alergik ataupun alahan. Kadang-kadang ada orang susah bernafas, jadi pening, ada pernah sampai pingsan. Sebaiknya jangan pandang remeh lah sebenarnya alahan ataupun alergiknya.
0: Itu yang kita ngek tu.
1: Betul.
0: Sebaiknya macam itulah, macam aku cakap tadi lah ya. Jumpa yang pakar.
1: Jangan jumpa Iris. Kalau jumpa Iris lainnya punya nasihatnya.
0: Kenapa pula kena jumpa Iris? Kalau jumpa Iris kan bincang pasal lain.
1: Nyok sentiasa allergic duit. Mana lainnya allergic.
0: Memang kena pau lah dia.
1: Kena pau.
0: Okay, cukup untuk itu kita ni. Kita membebel-bebel sikit. Jom kita berhibur bersama dengan seterusnya, Lou Have Band, Menaleh Cermor. Apa maksud tu?
1: Entah.
0: Tak tahu juga lah.
1: Menaleh kita nahuk, tapi cermor apa?
0: Cermor tu kok binahuk lah. Jadi kita berhibur aja lah. Kita dengarkan aja dah FM.
1: Main.

0: Asa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus Semong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

0: Itu dia Hanya Kamu ya, lagu daripada Secret Band, lagu dalam dialek Jakon ke udara sebentar sahaja tadi.
1: Rakan-rakan kita daripada Kampung Selai.
0: Oh, Kampung Selai.
1: Selai Bekok Segamat Johor.
0: Selamat ni kau ingat orang Keluang kayaknya.
1: Secret
0: ke kota
1: band
0: tinggi tu.
1: Ni ada dua, ni ada Secret Life set.
0: Secret Life Band.
1: Dengan saya lagi Secret Band. Berbeza ya.
0: Oh, beza.
1: Yang Secret Life ya ada kota tinggi.
0: Itulah kau ingat kota tinggi.
1: Yang Secret Band ya ada Bekok. Orang Selai lah, orang Selai.
0: Dahlah sama-sama awak tu Johor ya. Tapi nama Secret dua-dua.
1: Nyak cuma ada beza live dengan dia ada live ya.
0: Selama ni kau ingat sama dua-dua. Habis, sebab lain. Dua-dua kan sama dari Johor kan.
1: Kenia daripada yang daripada Selai.
0: Baru kau tahu. Tapi kita dah fahamkan dua-dua dah tak aktif dah kan.
1: Kita mengharapkan kena aktif lah. Contoh macam Secret dah banyaklah lagu yang sedap kan.
0: Betul.
1: Kita mengharapkan kena comeback.
0: Betul. Comeback. Orang kabarkan kau dah

0: Abah tadi bab kata lagu SCAB tu, kaca kena bangun. Jangan tidur lama-lama.
1: Lepas tu jangan lupa untuk daftarkan MSCP.
0: Betul.
1: Sebab setiap lagu yang disiarkan adanya punya bayarannya.
0: Boleh buat duit di samping tu.
1: Kalau jadi ambil daftar yang masalah lah. Jadi biar ada lah bayarannya. Tapi kalau adik daftar,
0: masuk poket. Kalau tak nak masuk poket Iris.
1: Iris kelak, kelaknya kelem kelak.
0: Iris tak suka buang-buang peluang.
1: Betul. Tapi betul lah, antara rakan kita yang mungkin nak bergiat dalam bidang seni, jangan lupa dah keluar lagu daftar MACP.
0: Betul. Itu untuk kepentingan masing-masing.
1: Betul. Jadi selagi lagu yang disiarkan sampai lagi dia tuhak esok ke, lagu yang tetap ada bayarannya.
0: Betul. Bila apa orang khabar tu, lagu kita setiap kali orang main ke, orang buat apa dengan lagu kita, mesti kenakan bayaran kan. Itulah pentingnya MACP. Okey, topik kita sekarang ni, kalau yang ada nak kongsi melalui telefon untuk kita berkomunikasi pada pagi-pagi ni, kacang boleh terus menghubungi talian Nasyik 013-315-1600. Kod-kod ada ke mana nak nahu ke kawan kita ke yang nak apa, nak berkongsi-kongsi cerita berkaitan dengan allergic, dengan alahan masing-masing.
1: Nak hantar voice note pun boleh
0: juga.
1: Kadang-kadang allergic ataupun alahan bisa samak setiap orang.
0: Betul.
1: Kadang-kadang mungkin, kita jangan samakkan.
0: Mungkin ada yang lagi rare ke, yang lagi pelik ke, boleh je kongsikan dekat kita supaya kita bagi tahu semua rakan-rakan pendengar, ada orang yang macam ni rupanya. Jangan disebabkan kita rasa diri kita pelik, kita tak nak kongsi. Benda tu lah wajib kita kongsi supaya orang lain tahu. Lepas ni dia ni mungkin jadi kita jadi lebih ni lah, berwaspada. Kita boleh berjaga-jaga.
1: Lepas tu apa nak biar Iris cengonya apa, ibu mengandung, mak ni bunting tiba-tiba apa dia punya muka
0: datang
1: berubah,
0: datang banyak-banyak alahan lah,
1: muka tiba-tiba berubah. Kalau sekadar alahannya okey, tapi dia punya kulit tiba-tiba jadi biasa aku pernah lihat berjerawat lah. Tapi ada orang boleh berubah mukanya.
0: Oh yo.
1: Betul.
0: Jadi apa?
1: Yang macam lainlah daripadanya, mungkin kulitnya licin tiba-tiba jadi mengerutu, jadi macam bengkak-bengkak muka. Yang pernah berlaku sebenarnya. Ya binahu yang disebut alahan ke, tapi orang khabar memang masa mengandung benda yang berlaku, perubahan hormon ke binahu.
0: Faham.
1: Tapi kalau topik kita allergic dengan alahan, aku rasa ya bukan, ya lebih kepada perubahan hormon lah.
0: Jadi yang ada rakan-rakan nak komen dekat TikTok pun boleh komen-komen. Jangan lupa yang ada dalam ni, tap-tap screen. Sebab lagi-lagi kita akan menangkan sekarang. Dah pukul 10.20 minit pagi. Lebih kurang ada 40 minit lagi ya, untuk nak ke berita kan. Lama lagi kita berhibur dulu lah ya. Siapa DJ wanita tu sebelah tu? Itu DJ yang imut, yang comel. Itu DJ Zainab namanya. Okay. Jadi kita berhibur dulu lah dengan Kazana. Ini dia Sumpit Laksamana. Hanya di Asyik FM.
1: Main.
0: Lain daripada yang lain.

0: Fresh FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi kembali lagi bersama dengan Kucan berdua, bertemankan kok yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, Iris in the house, yo. Dan juga
1: dan kok Zainab akhirnya
0: dan saudara
1: bersama aja. Dia ada berapa minit lagi?
0: Ada sejam lebih.
1: 20 minit lagi. Iris, kita kira jam harian.
0: Oh iya ke? Lama, dikira dah.
1: Dikira.
0: Lebih kurang lagi 20 minit lagi untuk ke berita lah ya. Berita. Dalam dialek Jakon. Mana kan sekarang 10.40 minit pagi.
1: Dan kita nak cerita juga tentang saya ada berita juga. Baru kita dengar pasal kes tikam di sekolah ya.
0: Dekat Banting kejadian tu.
1: Mana sebentar tik suspek remaja betina ayat sampai di mahkamah ya. Dan mana remaja betina dalam kes tikam di sekolah di Banting Isnin lepas sampai di mahkamah Teluk Datuk sebentar tik. Kira-kira pada pukul 8.33 minit pagi dengan naik kereta polis ya. Dan mana sebelum hanya ada reman 4 hari bermula pada 7 Julai dan kes ada siasat dari Seksyen 307 Kanun Keseksaan lah.
0: Apa-apa pun kita doakan yang terbaik lah ya.
1: Doakan yang baik-baik. Dan antara berita juga selain daripada ya, baharu hajati juga ada mana seorang pelajar tingkatan 1 ngejar 3 rakannya sambil pegang pisau pemotong kertas desek sekolah menengah petang hari malam ya. Dan berita baru aja keluar pagi ti.
0: Macam-macam lah cerita
1: dan
0: sekarang.
1: Dan disebabkan
0: ni
1: perasaan tekennya, cangkesnya de buli dan juga selalu de limpa dengan ais.
0: Macam-macam cerita sekarang ya.
1: Berlaku dekat Gajah.
0: Mula dekat Banting ni, dekat Melaka pula. Takut lah, seram lah sekarang ni.
1: Jadi sebaik kadang-kadang separuh sekolah kena berbahagi kita bawa
0: benda-benda tajam.
1: Betul.
0: Macam tu anak kau nanti kau nak ajar taekwondo lah siap-siap. Orang nak bully tak boleh.
1: Nyok kadang ada juga orang belajar taekwondo, tapi kalau benda yang nak berlaku, berlaku juga. Tapi yang paling penting kita kena khabar ke anak kita, jangan bullying kenek lain.
0: Jangan bully, jangan biarkan diri dibully.
1: Sebab kadang-kadang apabila kita bully orang, kita binahuk sapak dan kita bully ya, sama ada mentalnya okey ataupun be okey ya. Sebab kalau kita sebut tentang kesihatan mental, bukan sekadar orang-orang dewasa. Mungkin di sekolah pun kita kena cengok anak-anak ya.
0: Betul.
1: Mungkin dengan teknologi sekarang mendedahkan keniat kepada macam-macam lah.
0: Betul. Jadi sebaiknya kita sebagai ibu bapa ni harus bertanggungjawab lah ya. Kita pesan awal dekat anak, jangan bully orang, tak pun jangan jadikan diri sendiri mangsa bully. Apa-apa yang berlaku dekat sekolah, sebaliknya kenalah cerita balik-balik ya. Jadi kita pun kena letak diri kita sebagai rakan mereka ko.
1: Supaya kita
0: ni boleh dengarlah cerita-cerita cantu.
1: Pada usia yang kenek dalam kurasa belasan tahunnya. Perlu
0: masih lagi perlukan perhatian kita kan.
1: Kita perlu dengar. Jangan kita sibuk kerja kita pun lupa nak tanyanya. Okey bi hari kan kadang-kadang dengar pertanyaan okey bi hari mungkin boleh meredakan masalahnya di sekolah kan. Kena nahuk lah di sekolah anak okey ke bi okey kan.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita suruh anak pergi sekolah tapi kita bina emosinya okey ke,
0: stabil ke tidak kan. Jadi itu dia sikit perkongsian daripada DJ Zainab kita. Dan kau nak kongsikanlah juga ya sikit berkaitan dengan cuaca untuk sebelah petang kelak lah ya. Yang ni dah pun kau berjojot tadi, berjampi tadi.
1: Berjojotnya sempat lagi.
0: Kau nuntut ilmu dekat ni Jabatan Meteorologi Malaysia. Nuntut ilmu dengan Chan ni. Jadi antara yang kau dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana untuk cuaca sebelah petang kelak, dia jangkanya, dia ramalnya, dia tinjaunya ya. Di kawasan Semenanjung pada petang kelak mungkinlah ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor. Lepas tu dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman pun sama, ribut petir. Antaranya di Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala Pulau Pinang dan juga Melaka tak ada sebarang hujan lah untuk petang kelak. Itu untuk sebelah Semenanjung. Kalau ada Sabah pula, ada jangkanya, ada ramalnya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada Sandakan, dan hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu pedalaman, pantai barat dan juga Tawau. Manakala Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan untuk sebelah petang kelak tak ada sebarang hujan. Kalau ada Sabah mesti ada Sarawak. Jadi untuk Sarawak, ada jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, Bintulu dan kawasan seperti contoh contohnya macam Kuching, Serian Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu dan Mukah, tak ada sebarang hujan lah yang dijangkanya. Jadi itu dia untuk info cuaca untuk sebelah petang kelak. Jadi buat rakan-rakan mana yang nak apa, orang khabar yang nak berjalan, yang rancang nak berjalan sebelah petang ke, yang rancang nak beraktiviti sebelah petang ke, jadi kapten kena sentiasa bersedia lah ya.
1: Tambah-tambah rakan kita Anang di Johor ya. Anang mana sebab nak, kita apa tadi? Harap nak mengundi hari esok.
0: Nak mengundi esok.
1: Jadi kau rasa ada sasaran akhir. Okey, kita mengharapkan cuaca kita ada baik-baik lah.
0: Betul.
1: Dan mana kalau kita cengar PRN Johor kali ya, menyaksikan persaingan sengit melibatkan 172 calon untuk merebut 56 kerusi DUN. Okey, hari esok harap keluar mengundi sampai pukul 5 petang ya.
0: Betul, kalau hujan bawa payung siap-siap.
1: Jadi keluar awal lah. Kalau kita tengok keadaan hari kita, petang je hujan tapi pagi okey kan.
0: Betul.
1: Jadi keluar mengundi lebih awal lah esok.
0: Ya, kalau kacau naik motor, sedia baju hujan.
1: Betul.
0: Kalau naik kereta, sediakan payung. Orang khabar tu apa, kenderaan berbumbung ya.
1: Berbumbung, jangan biar berbumbung.
0: Kenderaan tu biar naik kenderaan dan berbumbung.
1: Bikin salah bumbung apa sekalipun, janjinya berbumbung.
0: Janji supaya kita tak kena hujan lah. Maksudnya
1: kita bawa jambatan hajak nongoi berhenti hujan ya.
0: Okey, jadi jom kita berhibur dulu. Orang khabar tadi ikut cakap mak bapak, okey, supaya kita tak nak kef apa, jadi macam kef bully apa semua tadi kan.
1: Betul-betul.
0: Jadi jom kita layan sign bed, ikut cakap mak, hanya di Asia FM.
1: Main.

0: nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan Ika ada sampaikan The Hairizal Safri. Golongan muda nung terlibat dengan sektor ekonomi gig ada saran untuk terus ngekot program peningkatan kemahiran dengan latihan semula. Ngekot pendidikan dengan latihan teknikal dan vokasional TVET untuk meningkatkan kemahiran. Dengan untuk buka peluang kerja yang nung lebih luas. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi Berinahu. Langkah itu kena untuk memperkasakan lebih kurang 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara Ika. Termasuk lepasan sekolah, nong dah dapati hak empat ada sebarang kemahiran atau kelayakan hak khusus. Yang Berinahu, HRD Corp ada peruntukan lebih kurang RM3 bilion yang boleh dimanfaatkan untuk buat program peningkatan dengan latihan semula kemahiran. Keputusan Bank Negara Malaysia BNM untuk ngekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% adalah langkah hak tepat untuk ngekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dengan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global nong mencabar. Pengarah dengan penganalisis strategi pelaburan dengan ekonomi IPPFA, Senian Berhad Muhammad Siddiq Jantan Berinahu. Pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara hak masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik hak kokoh, prestasi ekspor hak memerangsangkan dengan pelaburan hak berterusan. Baharik dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh hak berturut-turut. Pada tahap OPR hak semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar dengan konsisten dengan prospek kestabilan harga nong berterusan dengan pertumbuhan ekonomi nong mampan. Petunjuk masa Ika menunjukkan pertumbuhan global nong berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi nong kokoh dengan keadaan bekalan dengan harga komoditi utama nong hak bertambah baik. Tok Batin Kampung Orang Asli Ampang Woh Bah Lilit Bah Batas nong menyertai sukarelawan menjejaki pendaki betino Jaslina Saludin nong hilang masa mendaki Gunung Batu Putih pada Mei hak lepas dapat sijil penghargaan daripada Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Bah Lilit hak berumur 52 tahun tahun nikah dapat sijil penghargaan daripada pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon. Wayatnya, operasi nyari dengan nyelamat di kawasan hutan dengan pergunungan bukanlah satu tugas hak mudah. Tegas Datuk Sayani, itu memerlukan ketahanan fizikal hak tinggi, kekuatan mental dengan kesabaran nong luar biasa. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menjelaskan kebenaran mendirikan solat Jumaat di Musola IOI City Mall Putrajaya dah pun diberikan bermula 6 September 2024 selepas diputuskan Jawatan Kuasa Tadbir Urus Masjid dengan Surau Negeri Selangor JATUMS dengan mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah. Itulah menurut pengerusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin yang Berinahu kelulusan itu diberi selepas penelitian hak mendapati premis berkenaan ada ramai pekerja jantan hak beragama Islam. Selain dapat jumlah pengunjung Islam hak tertinggi sekaligus menyebabkan Chan berdepan dengan kesukaran menunaikan solat Jumaat di masjid hak berdekatan. Operasi Hospital Rompin dengan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada pesakit 4 terjejas. Susulan rakaman hak tular membabitkan Perhimpunan Pekerja Syarikat Bukan Konsensi di hospital itu. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP dalam kenyataan berinahu pihak CAN dah pun mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi untuk memastikan kelangsungan perkhidmatan kesihatan 4 terjejas. Orang ramai dinasihatkan supaya 4 buat spekulasi dengan perkembangan berkaitan dengan perkara hak berkenaan. Pasukan Gerakan Am PGA nahan surang jantan warga tempatan dan rampas 7 iku lembu nong dipercaya diselodop masuk dari Thailand dalam ups taring kandang. Komando Bridge Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berinahu hasil pemeriksaan mendapati kenderaan itu bawa 7 iku lembu. Suspek nong berumur 32 tahun, nong juga surang pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan dengan binatang ternakan itu. Kes dengan rampasan diserahkan kepada Jabatan Veterina Kelantan untuk hak siasatan. Serta tindakan lanjut mengikut Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Seorang pelajar sekolah menengah bertindak mengejar dua kawannya sambil pegang pisau pemotong kertas berikutan marah selepas dipercayai berbaling dengan ais berkali-kali. Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintendent Ahmad Abu Bakar berinahu kejadian itu jadi masa satu program tengah berjalan di Dewan Terbuka sekolah itu. Siasatan awal mendapati dua pelajar masing-masing berumur 13 dengan 14 tahun dipercayai baling AS beberapa kali terhadap suspek yang merupakan pelajar tingkatan 1. Sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: HFM, moin umoi lain daripada yang lain. 11.14 minit pagi. Kembali lagi bersama dengan Kucan Berdua. DJ yang handsome, ganteng, tanpa rupawan. Iris in the house, yo, bersama dengan...
1: Dan ku Zainab Akin, ya. Untuk jam yang terakhir untuk pagi.
0: Baru nak sebut, dia dah sebut dah.
1: Mimung, aku nak khabar.
0: Bak kata rakan-rakan pendengar kita, kita dah pun ada dekat minit-minit kecederaan.
1: Ya, betul.
0: Masa-masa tambahan.
1: Jaga-jaga, saya pakai penalti ke lah.
0: Kalau main bola tu dah dekat extra time dah sikit dah.
1: Jadi kena hati-hati ya.
0: Jangan sampai kena dapat penalti, jangan sampai benda-benda tak nak yang terjadi berjadilah ya macam tu. Jadi untuk apa orang khabar tu, untuk yang terakhir-terakhir ni kita santai-santai aja ya. Kita kongsi-kongsi info bersama dengan rakan-rakan pendengar. Mungkin ada separuh daripada rakan kita tengah memandu pada waktu yang sekarang.
1: Betul.
0: Ni aku doakan kacau semua, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Apa yang paling penting, ketika memandu tolonglah berhati-hati ketika memandu. Jangan memandu laju-laju.
1: Ya. Nanti kadang-kadang kan, kita nak cepat. Jadi kita pandu ya. Kita habis cengok pun meternya ada berapa kan?
0: Tak tahu dah 1.6, 1.7. Gasak kajar. Sudah selaja-laja gitu. Nak pergi ke mana?
1: Okey, tapi apapun tak ada lagi kita nak, mungkin nak datang ke Kuala Lumpur. Okey, minggu depan ada mana 13 Julai. Okey, sampai 27 Julai ada mana penutupan penuh Jalan Raja.
0: No, lho,
1: Jalan Raja lah di mana?
0: Tak tahu.
1: Dataran Merdeka.
0: Oh, dekat Dataran Merdeka. Ada event ke?
1: Sempena program Citrawarna Malaysia 2026 lah. Okey, nama-nama akan bermula pada 24 Julai. Jadi pada 13 Julai adalah persediaan kenia untuk menyambut program Citrawarna Malaysia 2026 ya. Jadi pada 13 sampai 27 Julai penutupan penuh Jalan Raja lah, iaitu di sekitar Dataran Merdeka.
0: Okey, jadi sila ambil maklum ya. Buat rakan-rakan mana yang nak pergi ke Kuala Lumpur.
1: Ya, betul.
0: Jadi kata semua kena bersedialah dengan apa-apa kebarangkalian yang akan terjadi. Jadi sekarang ni terima kasih untuk DJ baca berita tadi. Siapa nama dia saya tak tahulah. Dan sekarang aku nak ajak kacang berhibur. Kita masih lagi bersama dengan Kahju Asyik.
1: Okay, Asyik FM.
0: Moi, no, moi. Oh.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang tak situ, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari ASHFM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Nak dengar radio? Dengar ASHFM.

0: Pujaan hati. Pernahkah ada pujaan hati? Mestilah pernah kan. Zaman-zaman dulu, mesti ramai yang secret admirer. Apa kata Janah tadi, ada seorang rakan pendengar kita tu, pernah secret admirer dia tu bagi lagu ni dekat dia. Wah, nampak betapa romantiknya mereka ni.
1: Dahsyat. Dia ada secret admirer.
0: Kok?
1: Orang tahu takut.
0: Orang macam kok mana ada. Kok ni bisik-bisik je. Tak
1: apa, kok orang je tak tanya je ada sikit maya
0: ke bi. Soalan cepu
1: mah. Cepu gangsa.
0: Oh, cepu gangsa ya. Okeylah, cepu gangsa lah. Okey, sebelum tu kau nak kongsilah dulu ya, memandangkan kita sekarang dah ada pada pukul 11.31 minit pagi. Aku nak kongsi berkaitan dengan kempen Piala Dunia kita lah ya. Di mana FIFA ubah sistem VAR selepas baru-baru ni huru-hara lah pada pusingan 16 terbaik. Di mana Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA buat perubahan besar terhadap sistem video bantuan pengadil VAR menjelang aksi suku akhir Piala Dunia selepas beberapa perlawanan pusingan 16 terakhir mencetuskan kontroversi lah ya. Lepas tu Badan Induk Bola Sepak Dunia kini akan menempatkan pegawai VAR dekat setiap stadium bagi baki saingan kejohanan berbanding sebelum ni yang hanya dikendalikan dari pusat operasi dekat Dallas, Texas lah. Dan langkah itu dia buat selepas beberapa aksi kalah mati hak-hak berlangsung dalam suasana tegang dengan keputusan pengadilan mencetuskan perdebatan dalam kalangan peminat. Malah ada yang sampai buat dakwaan tak berasas bahawa perlawanan itu dah diatur. Jadi itulah dia orang khabar FIFA ni, dia buat ni lah ya, dia buat balik sistem tu bagi teratur balik lah supaya tak ada andaian-andaian yang baru keluar lah.
1: Sebab banyak isu juga yang Iris ya, sepanjang Piala Dunia kali ini ya. Kebih puas hati daripada setiap pasukan keadaan-adanya.
0: Jadi
1: langkah yang baik jugalah sebenarnya.
0: Betul. Jadi kita sebagai penggemar ni, kalau macam tu lagi baguslah ya. Bagi setiap tu ada ni ha.
1: Kadang-kadang kita yang cengok pun rasa macam ibi adilnya ya.
0: Biar dia kena tengok VAR ni.
1: Kita tengok juga tapi kita hanya menonton dari jauh.
0: Itulah. Apa-apa pun kita doakan pasukan kegemaran kita semoga menjadi juara. Jadi kita berhibur terlebih dahulu dengan Joget Pak Duda.
1: Masuk gelanggangnya Pak Duda. Jaga-jaga
0: Pak Duda sekarang dah berbisa.
1: Lain macam.
0: Moi, no moi lah dia.

0: Sani Khazanah.
1: Hai, saya Sani Khazanah. Kepada adik-adik kita yang di luar sana, nak enjoy, enjoy juga bro. Tapi jangan lupa asal-usul kita, kekalkan khazanah warisan bangsa.
2: Gomai. Asyik FM.

0: Okey, tadi kita ditakdirkan jatuh cinta daripada spring.
1: Sehari dipandang rindu usel
0: lah.
1: Pakcik
0: lah. Walaupun baru berapa jam dah. Usel lah ke budak kecil tu.
1: Memang dia jadi penyeri sebenarnya.
0: Walaupun banyak ragamnya.
1: Ya, normal.
0: Normal. Dengan cerita tadi Kak Nam ada perkongsian nak dikongsikan.
1: Sebab sekarang kan musim buah kan.
0: Betul.
1: Kita cerita bukan sekadar buah durian ya. Jadi buah apa lagi?
0: Semutan. Lagi manggis sekarang ni sekaligus.
1: Manggis. Jadi biasanya buah durian kita nahuk bibuli dia bawa ke apa? Ke hotel, betul?
0: Betul.
1: Rasa saya lagi buah apa?
0: Buah yang tak boleh bawa ke hotel. Petai.
1: Bukan. Ya apa ya.
0: Buah manggis.
1: Buah manggis kenapa?
0: Sebab warna dia tu kot. Melekat-lekat tu.
1: Pandai hari ni. Ui pandai lah hari ni.
0: Nampak
1: jadi, tak? Jadi Haina kena tepuk tangan ye.
0: Tapi betul lah.
1: Tapi betul. Sebab kan jadi antara durian dengan manggis sekarang kan menjadi dua buah yang ajak bibuli bawa ke hotel.
0: Sebelum ni mungkin durian je kan.
1: Durian sebabkan bau, tapi manggis sebenarnya bibuli sebab apabila
0: warnanya
1: ya boleh lekat de cadar ke
0: dinding.
1: Tapi betul, baru aku makan manggis lepas kita sebentar aja isi de apa de kapetnya. Yang meninggalkan color
0: dia.
1: Susah pula nak tanggal ya. Jadi rupanya ya sebab manggis boleh dia bawa ke hotel. Lepas tu jangan bawa manggis ke hotel ya. Bukan kerana bau tetapi kerana dia mengeluarkan kesan ungu kehitamannya yang susah untuk dicuci lah.
0: Ya betul. Okey, sekarang 11.47 minit pagi.
1: Dah sampai ke akhirnya Iris ya.
0: Kita dah ujung-ujung. Ada ucapan ke nak bagi kat pendengar-pendengar kita?
1: Biar ada ucapan lah.
0: Tak ada. Kalau kau ada lah sikit ya. Untuk rakan-rakan pendengar semua, terima kasih kerana terus sudi mendengarkan Nasyid FM. Walau di mana berada sekalipun, apa pun tengah dia buat, terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk kajian semua, yang paling penting, jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Alright.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: FM Moinomoi saluran pilihan Anda.
1: Moinomoi Ibra temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita tahu pada muka uang tenang cerah dalam apa keadaan pun, maka ketenangan bukanlah pada muka, tetapi ketenangan dan bahagia ada pada jasad, iaitu segumpal dan seketul hati. Jika seketul hati kita yang baik, maka seluruh nyawa kita akan menjadi baik. Jika seketul hati kita yang ada dalam nyawa kita membusuk dan merosak, maka seluruh perangai dan kelaku kita akan ikut sama membusuk, buruk dan rosak. Maka dia perlu kepada pembaikan, kena repair balik. Sabda baginda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya dalam diri manusia ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh nyawa. Namun seandainya daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggota. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Pun begitu, dalam hati tersimpan 1001 sifat manusia. Dalamnya ada benci, sombong, angkuh, penipu, munafik dan lain-lain. Dalam hati juga ada rindu, kasih dan sayang, suka dan lain-lain juga. Itu nah sebab agama dah mengabar, jika ada sayang, pahau terhabis sayang. Jika ada benci, pahau terhabis benci. Sebab tu, ke luar sunun, berapa ramai orang kita yang marin, yang amat benci. Tapi genen dah jadi kawan, jadi geng, yang baik balik. Ada juga yang kita tahu, marin tu sayang. Tapi genen dah benci, dah berpatah harap. Oleh itu, mehna kita menjaga hati kita, merawat serta cakna dan peduli dengan anggota nyawa kita yang satu enin, agar nyap terjerumus dan hanyut ditipu oleh mainan dunia enin, dunia yang sementara. Sehingga Rasulullah SAW pernah berdoa dalam hadis riwayat Muslim yang sabda, ya Allah, yang maha menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk beribadat kepadamu, ya Allah. Naklah kita menjadi uang dan sentiasa menjaga solat waktu kita, banyakkan berzikir dengan mengingati Allah, membaca Al-Quran, taat kepada perintah Allah dan menjauhi dan meningkatkan larangan-larangan. Maka Allah nah nang dapat mengubah dagingnya baik kepada nang lebih baik. Semuanya uang hendak dan suka kepada benda-benda nang baik. Islam agama nang mudah, bukan menyusahkan kita. Ajaran Islam dah jelas, tanpa bersuluh dah berselindung. Berdoa terus kepada Allah, ada hajat terus mengadu kepada dengan keikhlasan hati. Oleh itu saudara, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati.
0: Asyik FM Moinomoi, saluran pilihan anda. Moinomoi Asyik FM.

Baik, jam kita dah 12:05 tengah hari. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan tugas jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari dan Derek Jakon ya. DJ Iris dan DJ Zainab Akin menemani rakan pendengar 4 jam seawal pagi nanti. Dan dari ini sampai ke pukul 4 petang ni kelak akan ditemani Queen Alam ke sini dalam Derek Temuan menemani rakan pendengar semesti dalam segmen Mahi Asyik. Kejap lagi jam 12:30 minit tengah hari kita akan beri laluan kepada rancangan Fitrah terbitan Jakim ya, yang terbitkan oleh Azizah Ngah. Dengan tajuk Buli Itu Dosa Bukan Gurauan. Untuk siaran hari ini Jemaat 10 bulan 7 2025 2026 ya.

Eh, tengah mandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap selamat sampai. Mudah-mudahan macam tu ya. Tengah bekerja selamat bekerja. Tengah bercuti selamat bercuti. Kejap lagi mana ke kawan dengan kita yang akan rehat. Terutama dekat sektor-sektor kerajaan ya. Untuk hari ini Jemaat rehat daripada 12.15 minit tengah hari sampai ke pukul 2.45 minit petang. Jadi kalau cari tempat makan, kena pastilah tempat makan yang kita cari itu bersih dan regak pun berpatutan. Dalam Mahi Aisyah, kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan dengan info-info yang akan cuba aku kongsikan bersama sesama kita berhibur kelak.

Ya, itu nyanyian Amir Jahari dengan lagu yang bertajuk Hasrat. Dua belas lapan belas minit tengah hari. Di Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keluarga amaran ribut peti untuk 6 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan sampai jam 2 petang ni. Ya, kenyataan Met Malaysia hari ini, ribut peti hujan lebat dengan angin kuat dijangka kena dekat negeri Perak, Belah Kerian, Bagan Datuk dengan Hilir Perak, Selangor, Belah Sabak Bernam dengan Kuala Selangor. Hari sama dijangka kena dekat negeri Sembilan, Belah Jempol dengan

ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat lagi kita bersua di hari Jumaat penghulu segala hari menerusi slot Fitra Asyik FM on the Moy. Dan hari ini saya DJ Yohanis binti Mat Nur sedang bersama dengan anda. Kita nak berkongsi okay, berkenaan dengan buli itu dosa bukan gurauan. Maklumlah sekarang ni negara kita sedang hangat memperkatakan isu buli, dan kita nak tahu juga lah kan perkongsian dari sudut pandangan Islam itu sendiri. Untuk itu kita bakal bersama dengan Ustazah yang juga merupakan seorang guru besar dari Sekolah Kebangsaan Agama Orang Asli Sungai Tunggang. Tanpa melengahkan masa, silakan Puan Rafiah binti Anjang. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini bersama saya Ustazah Rafiah binti Anjang, atau lebih dikenali sebagai Ustazah Ribi. Terima kasih kepada penerbit rancangan Puan Azingah di atas jemputan kepada saya untuk segmen rancangan Fitrah Radio HFM Moy Nong Moy untuk kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, sekali lagi saya berkeudara bersama pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita syukur sekali lagi hari ini Allah kurniakan kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, nikmat rezeki dan nikmat menghirup udara yang Allah SWT kurniakan buat kita semua. Sedang pendengar yang dihormati oleh Allah SWT sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung bersama tentang satu isu yang semakin membara dalam masyarakat, iaitu isu buli itu dosa bukan gurauan. Sedang pendengar yang dihormati Allah SWT, kenapa pada hari ini saya mengambil tajuk ini untuk kita sama-sama berfikir dan merungkai kenapa isu buli ini berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, buli tidak akan kelihatan sekadar perbuatan nakal atau jenaka, tapi sebagai satu dosa yang memudaratkan jiwa manusia. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita untuk pergi jauh lagi, mari kita sama-sama ya mendengar apa itu yang dimaksudkan dengan buli. Buli sering disalah anggap sebagai main-main, guruan kasar atau budaya biasa. Tetapi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya buli adalah perbuatan menyakiti orang lain secara fizikal, emosi atau mental secara sengaja dan berulang. Sedang pendengar, mari kita menelusuri atau melihat apa yang dikaitkan, yang dikatakan itu buli. Jika kita melihat senario yang berlaku hari ini, buli itu yang melibatkan aspek contohnya seperti memukul, menolak rakan, menjatuhkan kawan, mengejek nama yang rakan yang tidak disenangi, memalukan kawan di kelayak ramai, mengugut ya, mengugut mangsa yang dibuli, menyebarkan aib dan memperlekehkan kekurangan yang dia ada, menghasut orang lain, menjauhi seseorang. Dan hari ini tidak kurang juga, buli bukan sekadar fizikal, bahkan Nuli melibatkan termasuk juga yang dikaitkan dengan bulu cyber. Apa yang maksudkan dengan bulu cyber ini, tuan-tuan pendengar, sedang pendengar dia yang dirahmati oleh Allah? Bulu cyber ini perbuatan komen yang menjurus, komen yang berbau keji, menghina, mencarut, di antaranya juga komen berbau body shaming, ya, atas kejadian seseorang individu itu, sama ada rupa paras, ya, rupa bentuk badan dan sebagainya. Dan juga boleh juga, boleh cyber juga melibat mesej menghina sesama manusia.
0: Alhamdulillah, itulah dia ya, penerangan yang jelas daripada Ustazah Rafiah binti Anjang. Baiklah, kepada anda, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi ya, Fitrah akan kembali dengan elemen-elemen buli dalam Islam dan juga dalil yang berkaitan yang bakal dikongsikan dan diterjemahkan oleh Ustazah kita. Teruskan mendengar Asyik FM, Moni Moi.

0: Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salam Jumaat kepada anda. Dan seperti yang dijanjikan, mari kita bersama dengan Ustazah Puan Rafiah binti Anjang yang bakal berkongsi pula yang berkenaan dengan elemen-elemen buli dalam Islam dan dalil yang berkaitan. Silakan Ustazah.
1: Perkara buli ini jangan kita normalisasikan, ya. Jangan kita normalisasikan ayat seperti selalu orang guna, ala gurau Jepun, kerana di sebalik goran itu mungkin ada jiwa yang retak menangis sendirian akibat daripada perbuatan buli. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian, saya mengajak sedang pendengar untuk sama-sama menghayati dan memahami buli adalah dosa, bukan lawak jenaka. Kerana dalam Islam, menyakiti orang lain secara sengaja adalah satu kezaliman kepada individu tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim itu ialah yang tidak menyakiti orang lain melalui tangan dan lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita kena fahami, seorang Muslim yang baik itu, Rasulullah pesan pada kita, jangan kita menyakiti saudara kita sama ada melalui penulisan kita dan percakapan kita. Hari ini kita tengok di dalam media sosial, kita dihidangkan berbagai-bagai cerita yang akan memberi persepsi yang berbeza di kalangan netizen untuk melakukan atau mengomen sebarang perkara yang berlaku. Lidah pun boleh jadi buli, tuan-tuan sekalian. Ejekan, makian, gelaran, sindiran, semuanya berdosa jika kita menyakitkan hati orang lain. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat sebelah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, dan janganlah kamu saling mencela atau memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jelas kat sini sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, buli bukan perkara kecil. Ia adalah perbuatan yang Allah larang dan membawa dosa besar. Apatah lagi buli tersebut melibatkan kematian kepada orang lain.

0: Assalamualaikum saudara. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam rancangan Fitra. Walaupun ada banyak radio, tapi anda pilih untuk dengarkan Asyik FM Modemoy. Dan juga ada banyak rancangan. Ketika ini anda sedang dengarkan rancangan Fitra dengan tajuk Mulia. Jadi kita sedia maklum dengan kehidupan yang penuh dengan tekanan, ya, stres. Walaupun begitu, bukanlah alasan untuk setiap daripada kita menutup mata dengan kejadian dan juga isu-isu yang berlaku, betul tak? Hanya keluarga yang dalam ahli keluarganya ada terdapat mangsa buli yang masuk ke hospital, yang berdepan dengan tekanan mental, diejekkan dan juga dipulaukan ke, hanya mereka yang memahami situasi ahli keluarga mereka. Sesama kita doakan semoga mereka dapat pulih dan juga meneruskan kehidupan insyaAllah dengan lebih baik lagi. Dan untuk itu, jom kita nak kembali bersama dengan Ustazah Puan Rafiah binti Anjang yang kita datangkan khas dari Sekolah Kebangsaan Agama Orang Asli Sungai Tunggang untuk berkongsi seterusnya berkenaan dengan kesan buli terhadap masyarakat dan juga terhadap negara kita dalam sudut pandangan Islam. Silakan Ustazah.
1: Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita lihat di sini apa yang akan berlaku kesan daripada buli. Buli merupakan kesan luka yang kita tak nampak. Buli tidak hanya menyakitkan badan, tetapi menghancurkan harga diri dan emosi. Sedang pendengar, mari kita melihat apa kesan yang akan berlaku seandai buli ini berterusan dan berluasa kepada mangsa buli. Di sini saya senaraikan antara kesan yang akan berlaku kepada mangsa buli. Mangsa akan jadi pendiam, takut ke sekolah atau ke tempat kerja, yakni rasa tak selesa, rasa kurang yakin diri, rasa malas, rasa tak bermotivasi akibat daripada kesan buli. Yang kedua, mangsa buli juga akan berlaku kemurungan. Jadi pendiam, murung, balik ke rumah takkan bercakap kepada ibu bapa dan kawan-kawan sekeliling kerana merasa jiwa kacau, hati tak tenang, tak tenteram, pemikiran berselaru disebabkan akibat buli. Ya, kesan buli juga boleh menyebabkan kehilangan keyakinan diri dalam diri seseorang. Dan akhirnya, kesan buli boleh membawa kepada kes bunuh diri dan sebagainya. Ramai di luar sana yang senyum di luar, tapi hati mereka penuh dengan luka. Sebab itu, Islam bukan saja menekankan hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan sesama manusia. Di sini, tuan-tuan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita jaga adab, jaga lisan, jaga hati orang lain agar kita tidak turut sama melakukan dosa tanpa kita sedar. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jika seandainya kita seorang pelaku buli, jangan berbangga dengan dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang orang yang membuli rasa hebat, rasa lucu, rasa kuat, rasa bangga, rasa ramai pengikut, rasa dia berkuasa. Tapi tuan-tuan sekalian, sedar tak kita sebenarnya itu hati, itu tandanya hati kita yang keras dan tidak beradab. Hati kita dah mati, hati kita rosak sehingga kita tidak merasai apa yang orang rasa. Ingat ya, pesan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti orang lain, Allah akan menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad. Dan ingat, dosa kepada manusia tidak terpadam dengan solat atau puasa, kecuali jika kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Di sini sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, jangan tunggu hari akhirat baru kita tahu akibatnya. Mulai hari ini, kita sama-sama berusaha melihat sejauh mana kesan buli ini berluasa berlaku di sekitar kehidupan kita.
0: Betul kata Ustazah kita. Dan kita nak tunggu akhirat, barulah kita nak menyesal. Kerana akhirat adalah kehidupan yang abadi. Jadi dengan kehidupan yang sementara ini, seringkali yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW kita, Nabi Muhammad yang kita sanjung, mari kita melakukan kebaikan dan kita tinggalkan kemungkaran ataupun maksiat ataupun dosa-dosa. Jadi seketika jom kita nak berehat. Kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Taufan Al-Aqsa. Dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan Ustazah Rafiah binti Anjang dari Sekolah Kebangsaan Agama Orang Asli Sungai Tunggang, KAFA, Tanjung Rambutan, Perak.

0: lidah ni memang tak bertulang tapi mampu menjatuhkan negara.
1: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompeti saya tetap peti.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Pecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, betul tak?
6: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.
7: Baiklah saudara, nampaknya siaran fitrah kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jutaan terima kasih ya diucapkan kepada anda. Saya mewakili penerbit iaitu Puan Azizah Ngah mengucapkan jutaan terima kasih ke atas pendengaran anda pinjamkan terhadap kami. Dan untuk itu, Jakib menerusi HFM Monumoy menutup tirai dengan perkongsian daripada ustazah kita iaitu Puan Rafiah binti Anjang, Guru Besar Kafa Tanjung Rambutan Perak dari Sekolah Kebangsaan Agama Orang Asli Sungai Tunggang, dengan perkongsian berkenaan dengan pengharapan ustazah dan juga mungkin ada sedikit nasihat. Silakan ustazah.
8: Saya mengajak sedang pendengar sekalian, seandainya jika kita menjadi mangsa buli kepada orang lain, apa yang betul langkah yang perlu kita buat? Di antaranya, kalau anda sedang mendengar dan pernah dibuli secara fizikal, lisan atau emosi, ketahuilah. Ketahuilah, wahai sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, anda bukan lemah. Orang yang dibuli bukan lemah. Anda bukan bersalah. Anda berhak untuk dihormati. Jangan takut kepada pembuli. Jangan rasa rendah diri di atas pembuli, mangsa pembuli. Kita sebenarnya kuat. Kita bukan lemah. Kita lemah bukan untuk membuli orang. Kita kuat kerana di atas kebaikan kita. Jangan simpan luka itu sendirian. Berceritalah kepada yang orang yang dipercayai. Bersabarlah dan jangan balas dendam. Tetapi carilah sokongan. InsyaAllah Allah bersama orang yang dizalimi. Orang-orang yang dizalimi tidak ada hijab di antara Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mendidik masyarakat hentikan buli. Peranan kita bukan sekadar individu tetapi merangkumi semua aspek masyarakat. Ibu bapa berperanan mendidik anak dengan akhlak yang baik, bukan hanya sekadar mengejar akademik semata-mata. Guru dan pendidik tegas membetulkan, bukan sekadar memarahi. Masyarakat, jangan diam jika nampak orang dibuli. Masyarakat berhak melindungi mangsa pembuli. Laporkan kepada pihak berkuasa untuk menyelamatkan mangsa buli. Remaja, berani bersuara. Saling lindungi, bukan menjatuhkan. Menyokong kawan-kawan yang membuat kebaikan dan mencegah kawan-kawan yang melakukan kerosakan dan keburukan. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buli itu satu dosa, bukan gurauan. Jangan jadikan jenaka kita sebagai punca air mata orang lain. Biarlah awak kita mengembirakan, bukan menyakiti hati orang lain. Biar kata-kata kita menyembuhkan, bukan melukakan. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT memohon agar kita dilindungi darinya. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Jadikanlah kami manusia yang menjaga lidah dan tangan. Jauhkan kami dari penyakit dan dizalimi. Peliharalah anak-anak kami dari perbuatan yang keji dan zalim. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Sekian perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kepada Puan Azizah. Terima kasih kepada pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, taufik dan daya oleh Allah SWT untuk sentiasa menjadi orang baik dan peka melihat persekitaran kita dan bersama-sama mencegah bahawa buli ini merupakan satu jenayah. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

0: Manalah Katie ni? Hoi, lama pula dah, cuaca Lai. Panas.
1: Oi. Yuhu. Oi, sorry. Hey. Lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan, kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Hey. Kau tahu. Ha.
1: Sorry lah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni. Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Jangan curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu? Hai? Biar aku minum. Sejuk sikit kerongkong aku ni.
0: Okay, baik. Kau bagi kiri bagus. Ha. Sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk. Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya. Mayhi Asyik.

0: Baik, jam kita ada 1.24 minit tengah hari. Tadi kita dihibur dengan lagu yang bertajuk Kisah Mana yang dinyanyi oleh HB Band. Menghibur kita masa ini dalam Akhir Asyik. Dan masih lagi ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani orang yang pendengar hampir ke pukul 4 petang ni gelap. Baik, sesama itu berita nak aku kongsikan bersama. Dijangka 70% keluar mengundi esok. Pusat pengundian mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyangka peratusan keluar mengundi untuk Pilihan Raya Negeri PRN Johor esok boleh mencicah kekira 70% didorong minat tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi ya. Pengerusi Dato' Seri Ramlan Harun, biar khabar unyuran tu dibuat berdasar sambutan sepanjang tempoh berkempen yang tunjuk keterujaan orang ramai untuk menunai tanggungjawab sebagai pengundi. Kekira 2.7 juta pengundi layak mengundi pada PRN Johor kali ini. Batik 1,076 pusat mengundi dan 4,889 saluran di seluruh negeri. Habis keempat proses pengundian akan mula jam 8 pagi dengan masa penutupan pusat mengundi lain-lain masa ikut tempat. Manakala sebahagian besar pusat mengundi akan ditutup pada jam 6 petang ya. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita yang dah memang boleh mengundi, nah, jangan lupa ya, hari ini kalau habis kerja dah bolehlah buat perjalanan balik ke Johor ya, dalam keadaan yang santai-santai kan. Jangan bergegah-gegah benar. Jadi hari ini balik, esok dah senang pagi-pagi dah pergi mengundi kan. Kenakan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk memilih siapa yang akan mewakili suara kita nanti ya. So, kali ini ada dua PRN iaitu PRN Negeri Johor dan PRN Negeri Sembilan. Permulaan dimula dengan PRN Negeri Johor dahulu. Tadi baru PRN Negeri Sembilan. Selamat mengundi kepada kawan-kawan dengan kita yang akan mengundi esok ya. Semua esok tunjuk jari dah kena celup kan. Moha banyak gambar esok kita baik-baik kita tengok media sosial. Moha tunjuk jari. Mana jari yang dah kena celup tu. Ha, itu kawan-kawan dengan kita yang ada di Negeri Johor yang dah pun menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi ya. Baik, dalam Mahi Asyik ku kongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moy Numoy. It's our party, we can do it.

0: Hai, belajar tinggi-tinggi, tapi mutung cibur juga. Male, hajadi gede.
1: Iya.
2: Ina nak well nak lagi madu. Made.
1: Ma itu nak tergur, tak nak bersimbang. Rek nak pra anak jak belayan ni kali.
3: Iya. Yeah. Haji ni semua empat pandai buat kerja. Memang lah tiga hari kerjanya. Hai, teruk betul lah jika bekerja.
4: Alah, oh Nin, suara dengan kaki sama aja. Ha, macam nak sedap benar seorang tu.
2: Agoklah neh rendah mesin, oi. Neh mari neng-neng, baru ecal mesin, oi, dik.
0: Gejil lah mahi sungai serak. Ingat kawan-kawan dia, jangan berendahkan makila.
5: Pahau merendahkan wang lain. Setiap wang ada kekurangan, ada kelebihan.
3: Bak kata pepatah tu, kalau empat pecahkan duyung, mana kan dapat sagunya.
5: Ingat semua, jangan pandang rendah orang lain. Pesanan ikhlas dari Malaysia.
6: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Baik, Malaysia keluar jam 1 baru nanti ya. 1.25 minit tengah hari. Iaitu amaran ribu peti hujan lebat sampai pukul 5 petang untuk hari ini, 10/7/2026. Jadi amaran ribu peti dengan hujan lebat untuk negeri Perlis, untuk negeri Kedah, Belah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan Pokok Sena ya, untuk Perak, Dekil Hilir, Perak dengan Mualim. Untuk Selangor, Belah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor dengan Gombak, Negeri Sembilan, Belah Jempol dengan Tampin, Johor, Belah Segamat, Muar dengan Kota Tinggi, Sabah, dekat pedalaman, iaitu Belah Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dengan Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, dekat Terlupit dengan Beluran dan juga Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu dia antara amaran ibu peti dengan hujan lebat dijangka sampai jam 5 petang ni, dan dikeluari Malaysia jam baru nanti jam 1.25 minit tengah hari. Dalam akhir hari kongsikan bersama masa ni Nasyid FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

0: Alhamdulillah.
1: Maknya dari tadi tak habis-habis mandinya, buat apa? Mandi ke tidur?
2: Sama yang jawab juga.
1: Ini si Omar ni kalau kita tak panggil ni, maunya 2 minggu depan dia baru keluar ni. Baik awak panggil. Kamu ni Omar, mandi biarlah kejap-kejap.
3: Kenapa pak? Tak boleh mandi ke pak?
2: Baik, kamu tak payah keluar terus, lagi bagus.
1: Kamu mandi seorang ke? Kamu basuh gajah, basuh kerbau, basuh lembu sekali?
3: Semua basuh pak.
1: Patutlah, tapi tak putih-putih juga. Aku nak kalau kau mandi, aku nak kau putih macam baju sekolah. Sudahlah.
2: Ni apa ni, membazir air namanya tau.
3: Pak, belum mandi lagi kan pak? Jom kita mandi pak.
4: Jimatkan penggunaan air. Pesanan kami daripada Asyik FM.

0: Ya, itu dah lagu kumpulan Aziz yang dinyanyi oleh Mamat, Langkah Seiringan. Lagu ini sekitar tahun 1991 ya. Jam kita dah 2-4 minit petang. Selamat petang. Nama Unik Linga Asyik FM. Dan masa lagi ditemani Kina Alam ke sini dalam Lek Teman, menemani rakan pendengar sampai pukul 4 petang ni kelak. Baik, makan sayur, hidup lebih sihat. Oh, nasihat kena makan sayur. Sebab orang tak gemar makan sayur ya. Jadi sayuran ni antara makanan yang penting benar lah dalam pemakanan harian kita, sebab dia ada bermacam vitamin, nutrien, serat dan antioksidan yang badan kita nak untuk berfungsi dengan baik. Walaupun ramai yang tahu penting sayur ni, tapi masih ada lagi segelintir orang yang tak mengambil sayur dalam kuantiti yang cukup setiap hari. Mungkin dia makin sakit kan. Jadi faktor macam kurang gemar ataupun yalah tak gemar makan sayur, atau lebih kepada makan segera ni, antara cenai lah pengambilan sayur yang tak cukup. Tapi amalan makan lebih banyak sayur boleh bawa bermacam perubahan baik kepada kesihatan, termasuk bantu bagi tingkat fungsi badan, cegah penyakit, sokong kesejahteraan hidup secara kemuhak. Jadi antara perubahan positif yang boleh dirasa bila makan lebih banyak sayur, sistem penghadaman menjadi lebih sihat dan lancar, ha, kan? Betul tu? Sayur-sayuran kaya dengan serat yang memainkan peranan penting dalam bantu pegakkan makanan ke dalam usus, usus kita ni, dan dia bagi lancar proses pencernaan. Jadi pengambilan serat yang cukup ya dapat kurangkan risiko masalah semelit, rasa tak selesa pada perut ya. Selain itu, serat mantu bagi kesihatan usus dengan sokong pertumbuhan bakteria baik yang berperanan penting untuk sistem penghadaman. Jadi, bila kesihatan usus berada pada tahap yang baik, badan dapat serap nutrien dengan lebih berkesan dan mantu bagi tingkat kesihatan secara keseluruhan dia. Selain itu, makan lebih banyak sayur dapat mantu kawal berat badan. Wah, orang tina kemalah ni kan? Ya, ada aku tengok kawan kita kalau kian nak diet ya, kian makan sayur ni, makan salad ya. Namun khabar makan ulam-ulaman lah. Jadi kebanyakan sayuran genih kalori tapi tinggi kandungan air dan serat, sekaligus mantuk kita berasa kenyang lebih lama. Ini dapat kurangkan keinginan untuk makan secara berlebih dan mantuk kekal buat badan yang sihat. Jadi pengambilan sayur yang cukup ya dapat bagi tingkat sistem imun badan. Nah. Jadi sayuran kaya dengan vitamin dan mineral macam vitamin C, vitamin A dan antioksidan yang bantu lindungi badan kita daripada jangkitan penyakit. Jadi dengan sistem imun yang lebih kuat, badan kita jadi lebih bersedialah untuk melawan bermacam jenis kuman, virus dan jangkitan penyakit. Jangkitan penyakit ya. Ke samping itu, kesihatan jantung. Kesihatan jantung turut mendapat manfaat lah daripada amalan makan lebih banyak sayur ni. Jadi nutrien yang ada dalam sayur mantu kawal tekanan darah, turunkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung. Jadi amalan ni menyumbang kepada kesihatan saluran darah dan melancar peredaran darah dalam badan kita. Dan akhir sekali, pengambilan sayur yang cukup boleh bagi tingkat tahap tenaga dan kesihatan secara kemuhak. Nutrien penting yang terkandung dalam sayur mantu badan kita berfungsi dengan lebih baik, menjadi seorang yang lebih sehat, cegah, ada tenaga untuk buat aktiviti harian. Nah, oleh itu, setiap orang digalakkanlah ya, menjadikan sayur-sayuran sebagai sebahagian daripada pemakanan harian untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat, aktif dan berkualiti. Lepas ni ada nih lauk, kena ada sayur. Sayur jangan sakit, sayur kena banyak. Lepas ni lengkaplah makan kita setiap hari. Kita kena masak lauk, kita kena masak sayur. Kalau orang tu kicin main kabar, kalau kicin masih kecil tu, jangan kejam makan macam rimau, makan lauk ni kebang. Yalah kan, rimau mana nak makan sayur, makan daging ni. Tapi Tak ni nak seimbang, nak sihat, kena makan sayur ya. Pahal ni ajak anak-anak yang kecil-kecil belajar dari kecil untuk kian pandai makan sayur. Dan antara perkongsian yang boleh kukongsi bersama masa ni sambil kita berhibur dalam Maihi Asyik, Asyik FM Moi Numoi lain daripada Nang lain. Jam 2.30 petang kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Ya, kita jumpa dalam Khazanah Seni Asyik selepas ni kelak jam 2.30 petang.
1: Lagu, info dan semasa hanya di Maihi Asyik, Asyik, Asyik, Asyik.

Jom layan asyiknya lagu hit setiap hari Sabtu 1:15 petang hingga 2:30 petang.

0: Big FM, buen hombre, saludan, filian anda.
1: Buen hombre, así es, FM.

salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Negara kita Malaysia akan terus kekal aman selamat dengan cemerlang kalau ada isu perkauman dengan fahaman ekstrim desam berasas kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kabadian, pemahaman pada nilai muafakat jadi asas dalam mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat majmuk menjamin kestabilan untuk negara ini. Kabadian, kekuatan keselamatan negara kita yang bergantung pada sedianya rakyat bermacam kaum yang saling hormat dan juga memahami, faham dan mempertahankan semangat muafakat. Pada masa sama, Dian ada menegas dakwaan yang membangkit isu kedudukan orang Melayu adalah hanya berasas sebab katuk dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kira-kira 70% pengundi dijangka keluar mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor pada hari esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlah Harun Kabadian, anjuran itu dibuat berdasar sambutan sepanjang tempoh yang berkempen ini yang menunjukkan terujanya orang ramai nak menunaikan tanggungjawab untuk menjadi pengundi. Faktor kempen rancak kesedaran orang ramai pada kepentingan proses pilihan raya jadi pemangkin pada jangkaan itu. Lepas itu, Datuk Seri Ramlan juga minta orang ramai mengemuka aduan pasal poster ataupun bahan kempen atas talian yang nyam ada kaitan dengan calon PRN Johor pada Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia. Bahan kempen fizikal yang kena pasang di tempat-tempat tertentu, pasukan pemantau SPR dah ambil tindakan menurunkan lepas menerima aduan orang ramai. Nin ada perkembangan yang berkaitan juga. Jabatan Pengangkutan Jalan diarah mengeluar saman pada wang yang dikesan menunggang motor yang ada memakai topi keledak masa kempen PRN Johor berdasar bukti rakaman video yang tular. Menteri Pengangkutan ada menegaskan Anthony Lok kabarnya tindakan itu akan dikuat kuasa yang ada mengira latar belakang politik. Kabarnya Kementerian Pengangkutan amin serius isu tular berkaitan sekumpulan petugas kempen membawa motor yang ada memakai topi keledar masa kempen PRN Johor. Tiga pendekatan utama dibagi tumpuan kerajaan untuk menolong pengaman media mendepani cabaran dengan dapatkan faedah potensi teknologi kecerdasan buatan AI melibat peningkatan kemahiran mengukuhkan lagi etika dengan adaptasi pada teknologi. Khabar Kementerian Komunikasi, kerajaan menilai AI antara satu perkembangan besar pada peningkatan industri media. Pada masa sama, bagi perhatian pada ancaman kandungan manipulatif dengan menyebar maklumat palsu. Dengan teknologi deepfake yang boleh menjejas, orang ramai punya percaya pada sumber berita dengan institusi media. Ukuran keberkesanan berasas data pemantauan audit dengan patuh pada peraturan dengan prosedur ditetap diguna Kementerian Pendidikan KPM dalam pandang dengan menilai tahap keselamatan sebenar dekat sekolah. Jemaah Nazir membuat penilaian keberkesanan keselamatan berdasarkan 7 petunjuk utama antara dan analisis tren datangnya bodek untuk 3 tahun tempohnya, data sistem sasih hari Moret, dapatan soal selidik student voice dengan teacher voice dengan periksa secara mengejut. Penilaian juga melibat keberkesanan jalinan buat kerjasama sekolah dengan PDRM termasuk alumni dengan pandang pada aspek keselamatan fizikal sekolah dengan fungsinya pada CCTV. Lembaga Tabung Haji TH ada menghantar pesanan Lembaga Tabung Haji TH dah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dengan email pada lebih 60,000 jemaah bakal jemaah haji untuk persediaan awal bermula 1 Julai yang lepas. Pengarah urusan kumpulan dengan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad Kabadian, cara macam ni nak menolong bakal jemaah haji, menolong diri buat persediaan daripada segi duit, kesihatan dengan ilmu ibadah. Dan kebanyak penghantaran SMS dengan email melibat 2 kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dengan 2028. Sukan legenda olahraga negara Datuk Marina Chin, kabarnya kejayaan pelari pecut negara kita Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencipta sensasi dekat kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 malam antara penanda aras bahawa buat sukan olahraga negara kita. Kabarnya pencapaian Azim bukan hanya bukti kemampuan atlet negara kita bersaing pada peringkat lagi tinggi tapi bagi motivasi pada generasi pelapis nak lepaskan standard yang ditetap pelari berumur 22 tahun itu. Itu hanya berita temuan daripada Asyik FM, berita disunting daripada Muhammad Khairi Aidit daripada Pusat Berita RTM.
Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi

Itu dia nyanyian KSSP Band, Apa Salah Ko. Yes, lagu sebuah lagu dalam direct Capcon Joe. Kita ke jam 3:18 petang, jam nang terakhir untuk segmen Mahi Asyik. Dan jam terakhir untuk mana-mana kawan dengan yang tengah kelingan Mang Sanin sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Selamat minum petang, tengah minum petang. Yang tengah bekerja balik, selamat bekerja.

0: Ya, itu ada Ayu dengan lagu dia Cana Jerai. Jangan keliru pula ya. Dengan nama Ayu, seorang jantan. Dia memang jantan sebenarnya ya. Dan nama dia memang Ayu ya. Nanti orang kabar nama Ayu tapi seorang dengan jantan pula. Tapi memang nama dia Ayu lah. Dengan lagu dia Cana Jerai. Suayuh kan lagu dia. Kau ada juga seorang kawan nama dia Fitri. Fitri kebanyakan nama lelaki. Tapi dia betina. Nama dia Fitri. Jam kita dah 3:39 minit petang. Lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk kita bersama dalam Mahi Asyik. Sebelum keempat petang, habis tugasanku untuk hari ini menemani kawan dengan yang tengah kelingai masa ni untuk hari ni Jemaah 10 bulan 7 2026.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mahi Asyik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

dah hujung-hujung kita dalam Mahi Asyik. Macam tu kata kawasan ku dari jam 12 tengah hari teh sampai ke dekat 4 petang ni. Nampak cukup sampai ke sini dulu. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, samalah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat petang dari Queen Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara, mai lebih orang beriman no hari akhirat aja. Hari akhirat dimaksud hari kebangkitan semula makhluk setelah kiperdatlah Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan ia dah setimpal sama ada hingga ke syurga ataupun ke neraka berdasarkan amalan masing-masing hidup dunia. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ku kata surah Ali Imran ayat 114 dikian maksud mai beriman no Allah Subhanahu wa taala hari akhirat. Hikmah Allah merahsiakan masa berlakunya hari kiamat aja yang pertama sekali untuk kita uji keimanan dan kepatuhan manusia no Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya manusia ni berhati-hati ku kata ni bercip sinui mat bumi ada. Yang ketiga, supaya manusia ni bersedia ni hadapi kehidupan ataupun sinui ku alam akhirat. Tanda-tanda kiamat di demacuan aja saudara, yang pertama sekali maksiat bagi perzinaan hingat arah ataupun tiubel, joy kedor ialah kedudahkan orang, joy berlakunya gempa bumi. Tanda-tanda ialah dentoyne, yang pertama sekali kihapus ayat Al-Quran jui masaf, yang kedua kiperyoh dajjal ialah kirusakkan agama, yang ketiga terbitnya matahari ju sebelah barat. Kalau diterangkan tentang tanda-tanda hari kiamat ada terlalu joy sekali, maka tanda-tanda kiamat macam berlaku ke dunia ada. Ia harus diinsaf ataupun perlu berlumba-lumba untuk hubah ibadah no Allah Subhanahu wa taala, sebab hidup di dunia ada hanya sementara. Maka dengan ada saudara yang sudah hir wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim. Tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
4: I should care for more, no more.

Hello, hai. Ha, Bordui, Maiga semua, rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Ha, Maiga semua, diharapkan kita semua dalam keadaan yang bor-bor lah ya. Ha, dan juga selamat di sisi mai tersayang dan juga sisi peringat engkit lah ya. Jadi kudu ya deh pukul 4.10 bersama Ruin DJ Reza, DJ yang akan menemani ngkit semua aku segmen yang istimewa deh konti yang ketiga. Mama pun terima kasih in ucapkan nurakan tugas in DJ Azlina, DJ Ina atas tugasnya dan terus adeh in akan ngkot ngeramai tanggungjawab pula untuk menemani ngkit semua lah ya. Baik, semestinya seperti biasa hari Jumaat pukul 4 hinggalah pukul 8 akan ni berada ku nar segmen Yaji, segmen yang pertama, segmen Ma Haji, segmen Rentak Gainen untuk hiburan hi semua. Jadi mama pun kit terus layan Aisyah FM, boleh ki getik Aisyah FM musi frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.7, 105.1. Dan juga boleh kita je melalui My Freeview 706. Dan juga boleh kita je melalui RTM klik Yaji dan aplikasi yang percuma untuk hit semua. Jadi kita boleh secara percuma juga boleh kita log masuk dan juga boleh kita download ke Google Play Store dan juga Apple App Store lah ya. Jadi mama pun mengucapkan selamat berehat. Rakan-rakan pendengar mungkin sedang berehat sekarang adeh, sambil-sambil menikmati teh susu. Ha, teh susu. Ramai mungkin among cenak-cenak dui yang ramai sate santai kan, untuk penggoreng ke wah sedapnya. Jadi mama pun sambil-sambil kita menikmati teh susu aje, sambil-sambil juga kita menikmati dan kelayan Aisyah FM. Ramai juga ucapkan selamat memandu juga rakan-rakan pendengar mungkin sedang memandu sekarang adeh, mungkin sedang time jenuk juga kerja lah kan. Maupun and kereta abor and kenderaan di abor, dan pastikan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya lah ya. Baik, macam in ceritakan nenek hari ada sekarang ku kata segmen dah rentak again, di mana hi akan ngeromai je putarkan lagu-lagu ju ciptaan dan juga ju janjian 100% ju masyarakat hit sendiri, masyarakat orang asli 18 suku kaum Melayu. Jadi apa pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi join je punya TikTok live Aisyah FM. Terima kasih semua dan jangan lupa kita semua boleh kongsikan mama tali cerita, kongsikan ucapan ke ataupun kongsikan aktiviti ma yang kita hari ada kan. Mungkin dua-dua ada waktunya untuk beriadah kan, ataupun mungkin waktu-waktu ngerok main je jenuh-jenuh kerja deh untuk waktu-waktu kita berehat dan sebagainya. Mama pun boleh kita terus kongsikan ucapan kek Nutalian Asyik 013-3151-600 in ulangi 013-3151-600 dan juga boleh komen-komen ku TikTok live hey, yang pay and on adeh. Boleh berkongsi-kongsi cerita, boleh berkongsi-kongsi idea dan juga ma aktiviti yang hiui pada hari adeh. Sambil-sambil ki komen, sambil-sambil juga ki tap-tap screen lah ya. Jangan lupa aku kisip tap-tap screen sambil-sambil ji ki share ke, ki repost. Boleh repost, luaskan hi punya ngeroman ji komunikasi. Loy lah no blok-blok tali lah ya. Baik, jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka segmen untuk Dui Adih join out lain lagu ju nyanyian Sinar Band melambangkan 18 suku kaum ya Aji, dengan tajuknya 18 suku kaum. Aisyah FM, moi no moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Penenai lagu, ketik lagu Ju nyanyian Rama-Rama Band Nampet. Ha-ha, lagu yang mencipta fenomena dalam kalangan my hit lah ya. Ha-ha, jadi maupun semoga engkit terhibur dengan lagu Nampet adik. Baik, hari ini 4 ataupun 10 hari bulan 7 2026 semestinya jauh cerita-cerita yang menarik yang akan dikongsikan Ganaid Doh. Tapi mama pun Ganaid Doh, dia akan bercerita juga tentang ramalan jis ataupun ramalan cuaca hit untuk Hooper Doh. Jadi mama pun kena terus kelayan Asia FM Moi No Moi. Jangan nak layan nak lagu Ju nyanyian 015 Gara Gara Online Asia FM Moi No Moi. We'll be right back.

Ya, Chef Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pendanahi menghiburkan ni semua, ya Ji, lagu Jubaba Al-Hati Ye Diri. Ataupun bermaksudnya tinggal saya kesorangan. Betul ya? Ha, Bobo yang rakan-rakan pendengar yang mungkin berdialek Temia Ji, ha, daripada suku kaum Temia Ji, mungkin boleh ajarin lah kan macam mana ramai Ji harap berbual dengan secara betulnya. Ha, kalau memang salah ke, maafkan saya lah ya. Haji lah yang paling nyata, ya Diri, ya Haji, tinggal saya kesorangan. Alamak, sedih lagu. Tapi aku sedih-sedih doi adik, akan lagi joy perkongsian-perkongsian dia menarik dan juga hiburan-hiburan semasa yang akan dihibur bersama Ruin, DJ Reza. Aku doi adik lah ya. Ha, tapi sekarang ni pukul 4.52 minit doi. Bermaksudnya lebih kurang 8 minit lagi untuk hiok lalon sebentar. Berita utama jam 5 ya Haji, berita utama dan Genet Doh yang akan sambung telah sempat berita je akan sambung lagi kata segmen ni ya Haji, segmen rentak Genet ya. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi masih lagi setia bersama Rujik HFM. Diharapkan Kek Sumar dalam keadaan terbaik lah ya. Kalau boleh duit-duit ada isi lah peluang ataupun cerita ataupun waktu-waktu gadeh dengan perkara-perkara de bermanfaat. Haji yang paling buat isilah waktu-waktu dengan perkara yang bermanfaat, luangkan masa rumah tercinta dan sebagainya. Dan semoga kita punya hari Haji tak bosan lah. Tak bosan, tak lah saya rasa sedih selalu, rasa segar selalu kan. Jadi walaupun semoga kita hibur dan juga selamat di sisi mai tersayang kita lah ya. Baik, Jo nak hilayan lagu Jo nyanyian Kazanah dan tuan saja hilayan lagu Jo JGP Band apa tolong in kata dari semai sampai tolong Jo hilayan nak lagu Jo nyanyian Kazanah proh proh. Chef FM, moi no moi.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danok Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarahurusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, berkata Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Usman Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Buffy dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM, tu kira ke blok terdekat kira sekarang ada. Semoga kita semua terhibur dan juga sama-sama menambah pengetahuan, menambah ilmu menerusi hik punya siaran HFM Moi Numai. Yang pastinya in akan joy kongsikan dengan kita semua berkenaan dengan info-info semasa dan sambil-sambil tambah kemahiran, ditambah penani, sambil-sambil juga hibur-hibur hiburan-hiburan semasa. Yang pastinya sekarang ada kata segmen rentak genen In akan putarkan lagu-lagu satu patus ciptaan Mahi dan juga nyanyian Mahi sendiri lah ya. Jadi kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang ngerok maji beriadah, tengah main bola ke, tengah main badminton, main takro ataupun matalih lah isukan kan, beriadah sama ada jogging ataupun zaman-zaman sekarang mungkin joy yang brisk walk ataupun berjalan kaki, tak kisah. Yang pentingnya asalkan hidup ke ataupun ngerok maji gaya hidup ke lebih sihat dan juga ialah kadang-kadang bila dahlu tak keluarkan sengup pada pun satu masalah juga kan. Jadi mama pun pastikan kek kekal selamat dan juga amalkanlah gaya hidup yang sihat ya. Dan juga among juga perkongsian juga Janah Ngro Ilin yang tengah tunggu nak balik kerja. Okey, baik, terbaik lah ya. Kak Janah sudi ki menunggu sambil-sambil kita point ki jam juga kerja je sambil-sambil ki layan HFM Moi Numai lah ya. Mama pun bobo yang mungkin sekarang ada dalam perjalanan untuk ki kijuk anu badak, pastikan engke sentiasa selamat, sentiasa mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya dan juga pastikan engke semua sentiasa ngeromai je kemas kini dan juga kipani keadaan kita punya kenderaan jiharok lah kan. Dan juga sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan bertolak ansur. Haji yang benda yang paling penting sebenarnya bila ngerok maji dalam jalan raya kan. Bukan mah kadang-kadang ni ialah bila ngerok maji he punya otak pun dah letih kan. Dah mungkin ialah he punya waktu ataupun kudrat dia pun dah good sebenarnya. Haji lah sebenarnya yang mengganggu he punya emosi dan juga sebenarnya pentingnya untuk him mengawal emosi apabila berada ku maimu ku nung aje lah kan. Ngerom aje dalam nung aje pun bukan ni halai talih yang guna nung aje jengoy lagi mai. Jadi sentiasa mengamalkan sikap toleransi, sikap tolak ansur dan juga sentiasa ngerom aje hormatlah pengguna jalan raya lain. Jadi kita akan kongsikan joy lagi cerita-cerita yang menarik untuk penani hei bersama. Tapi walaupun joy nak layan lagu Jo Nyanyan Survival 2.0. Agok hacekoh mai kata dalam temia HFM Moi Numai.

0: dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
4: Jepun, Asia.
5: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
6: Oi, banyak.
5: Tiga pasukan ni.
7: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan.
18: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
19: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
20: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
21: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. No more, boy.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Ya, pukul 5.49 minit adui bermaksud dia menghampiri ke jam yang ke-6, 6-2, kan ada. Dia akan melangkah ke mana lagi segmen ya, Yaji, segmen Mateh Mareh. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Rujak Aisyah FM. Tak kira ke pula telik kiki gai yang sudi kongsikan ucapan dan sudi ngeromai je yalah bercerita mengenai apa aktiviti pada hari adik lah ya. Jadi hilai nak nanak lagu sebagai hi punya penutup untuk segmen rentak genan aja. Tapi sebelum aja izinkan in canuk untuk in kongsikan nungkit semua berkenan dengan Piala Dunia 2026. Masih lagi ngeromai aja semakin hangat terasa beket je kan. Beketnya Piala Dunia, gerak Piala Dunia deh. Di mana Idoi ni ataupun Pai Hooper ni berlangsungnya perlawanan di antara Perancis menentang Maghribi, menhineng dengan keputusan Perancis berjaya melangkah nu separuh ke dengan jaringan ya. Kylian Mbappe, Ru Osmane Dembele masing-masing pada minit yang ke-60, Ru minit yang ke-66. Jadi menghina secara totalnya, secara keseluruhannya penguasaan lebih kepada Maghribi ataupun Morocco dengan penguasaannya lebih 52% berbanding dengan Perancis hanya 48%. Dari segi passing ataupun hantaran, menhineng lebih juga Ju Morocco 498 hantaran berbanding Perancis 476. Tetapi dari segi rembatan nugol ataupun tendangan lebih memihak kepada Perancis, menhineng 22 shot dan juga 9 shot on target berbanding dengan Perancis hanya 5 tele shot dan juga 6 tele shot on target. Ajilah menghina secara statistik, dia membezakan nar pasukan adik. Mama pun tahniah diucapkan kepada pasukan Perancis dan juga penyokong-penyokong juga. Tahniah juga diucapkan dan juga diucapkan tahniah juga no Morocco dan juga Maghribi yang mempamerkan aksi yang cukup-cukup berkualiti. Jadi dah berlangsung nanak perlawanan yang melibatkan suka air adik Yaji Perancis sama Gribi dah pun ngeromai ji selesai dan Hooper pukul 3 Hooper berlangsungnya nanak perlawanan di antara Spanyol La Roja bertemu dengan Belgium The Red Devils. Yaji yang berlangsung akan berlangsung ke SoFi Stadium Los Angeles. Jadi engkau boleh kineng perlawanan adik ku RTM klik secara percuma, boleh ki log masuk dan juga download secara percuma ku RTM klik dan boleh ki neng perancangan juga yang akan berlangsung pada pukul 2 Hooper dan terus saja sepak mulanya akan berlangsung pukul 3 Hooper.

Jadi menghineng secara jangkaannya ini akan lebih memihak no Spanyol kerana ngeromai ji dari segi reputasi sebagai apa antara pasukan aku Piala Dunia deh yang tak ngeromai ji tak menerima sebarang bolos ya berbanding dengan Belgium. Tetapi mama pun boleh terjadi untuk pasukan Spanyol kerana Belgium pun tidak kurang hebatnya sentiasa naik pemainkan aksi yang terbaik. Jadi menghineng top scorer bagi nanar pasukan penjaring terbanyak ya Haji untuk Spanyol Mikel Orazabal, di mana Ile dah menjaringkan 4 gol berbanding dengan Lukaku sebagai pemain utama pasukan Belgium yang dah pun menjaringkan 9 gol dan masing-masing mempunyai 1 assist. Adalah pertemuan yang menarik yang akan dijangkakan untuk Hooper dah. Jadi mama pun kita boleh kelayan lagi sekali siarkan nungkit sumak kita boleh kineng segala perlawanan membaikkan Piala Dunia aku RTM klik. Jadi mama pun jok ila lain lagu Jo Nyanyan Iswan Pek Sanggup Chef FM Moi Nu Moi.

Perhatian, perhatian.

Ya, Chef Moy ni Moy lain daripada yang lain. Duck Dig Duck 3.0 ataupun 3.0 menghiburkan hek kudui adik jaya. Jadi pukul sekarang ni pukul 6.10 minit dedui. Semestinya dah melangkah masuk ke nana lagi segmen untuk dui adik. Konti yang ketiga yaji nana lagi segmen yang menarik yaji segmen Mateh Mareh. Di mana segmen adik? Hei akan Ngerok Maji berhibur juga. Sambil-sambil dia berhibur je, akan open ni juga berkenalan info-info trafik, info-info lebuh raya dan juga memberi-berikan perkongsian ada menarik untuk engkit semua lah ya. Jadi Ganek Dog yang akan kongsikan mungkin semua berkaitan dengan info trafik dan juga mungkin he belajar get tips-tips utama, tips-tips penting berkenaan dengan mungkin dalam penjagaan kenderaan dan juga penjagaan dari segi dia punya kecergasan dan juga kesihatan ketika memandu. Aja yang paling penting, bukan sahaja penjagaan penjagaan kecantikan ya, tapi juga penjagaan dari segi kenderaan ki servis kit bila dan sebagainya. Ganek Dog akan kongsikan mungkin semua jual lagi cerita berkenaan dengan segmen yang ada Mateh Mareh, kesana kesini kesini kesinun, haji dah ilai. Jadi mama pun sebagai pembuka bicara untuk segmen ada kata segmen Mateh Mareh, jono hilang lagu ju nyanyian nak Khalifah hang pi mana hei cik nublok dalam bahasa semainya lah. Kalau ingrok gopne hang pi mana ya, ju lain nak lagu ju nyanyian Khalifah. Chef FM moi nu moi.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay, guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Sama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
6: Matih Mare.

Jadi aku kesempatan ada izinkan Ain untuk berkongsi get info berkenaan dengan lebuh raya yang paper hole dia plus line 1800880000. Ha, jadi menghineng awas trailer rosak ku elit kilometer 44.8 arah selatan Johor Bandar Seri Neah Johor Bandar baru nilai. Jadi lorong di belah tengah ni terhalang trafik bergerak perlahan ya. Ha, jadi memang juga ku kemalangan ku kilometer elit kilometer 43.9 arah selatan Johor Bandar Seri Neah Johor Bandar baru nilai. Jadi lorong Kunggal je pun terhalang dan trafik masih lagi bergerak dengan perlahan. Ha, jadi Mineng trafik perlahan ku Jabatan Pulau Pinang arah timur Johor Pulau Nuprai. Jadi pemandu semua binasakan pandu berhati-hati di jalan raya lah ya. Ha, jadi menghineng juga trafik perlahan arah utara Juru Nu Seberang Jaya dan juga Nungkit semua diharapkan semoga selamat sampai dan juga pandu berhati-hati di jalan raya lah ya. Baik, Gerak Dok yang akan kongsikan juga Nungkit semua langkah-langkah ataupun tips penjagaan kenderaan secara baik dan secara teratur. Aha, tapi mama pun Jo nak hilain lagu Jo nyanyian Tunas Pai Kebangkitan. HFM, Moin Moin.

0: Ya, Chef M, Moi Numoi Bintang apa yang menghiburkan hit semua hasil nyanyian daripada Ira Milpan Ru Daus Badjo. Ada cover versi Pai lah ya, untuk lagu yang Romanya dah mencipta fenomena, dah menghiburkan hit semua sejak canuk je, sejak dulu lagi. Dan lagu Adik kekal Romanya segar dalam ingatan hit semua. Bintang, bintang. Jadi macam In Ngromaiji janjikan nenek, In akan kongsikan mungkin semua berkenaan dengan tips penjagaan kenderaan ataupun kereta lah ya, supaya tahan liu dan tok mu tok cepat tok git yaki rosak dan sebagainya lah kan. Jadi menhineng, yang pertamanya apabila kereta dalam keadaan yang terbaik adalah minyak hitam. Jadi perkara yang penting, minyak hitam dia bukan jenis sintetik, perlu ditukar pada setiap jenis pendekan menjangkau 5,000 km atau selama ni kecil. Tapi kalau minyak hitam jenis sintetik, berkemungkinan kata jumlah perjalanan di 7,500 km, loyal dah 10,000 km. Jadi pastikan kek sentiasa kineng keadaan minyak hitam kek supaya dalam keadaan debor, kalau dah cukup e-time 3 ni gecek kan, ataupun dah menjangkaui 5,000 km ke atas, 4,000 km ke atas, gigit lah kita tukar. Bukan mah risau berlakunya perkara-perkara yang tak diingini. Kedua adalah bateri kereta. Bateri kereta pun penting sebenarnya. Menhineng Johuraian pada telah 18 bulan loy 2 tahun engkik boleh ketukar bateri kereta engkik, bergantung no cara penggunaan. Jika macam engkik dia sering kiwi pengisian semula teo suling bateri je kan, IAG boleh ketahan loy lah 9 tahun. Tapi kalau selalu kisip refill dan selalu kering, dalam masa 6 gecek pun boleh ki kong ataupun ki habis lah bateri dia. Jadi sentiasa kineng juga perkembangan je lah kan. Aku kau sambil lewa berkenaan dengan kenderaan ni. Bukan mah cinip ada kadang-kadang mong mai jenis yang gemar cinipnya, mong juga mai gemar cinip ke dera, tak boleh ke segar cinipnya. Tapi tak kisahlah nyak ke ataupun re ke, sebenarnya perkara ada ataupun ngromaji penjagaan ada perlu hikui memastikan ngromaji yang pertamanya dapat menjimatkan dia punya kos lah. Kalau kata kira rosak pun mungkinlah kira rosak dalam keadaan yang gap telih daripada tak servis langsung tak penjagaan. Bila kira rosak je, kira rosak lagi lagi je oil lah ya, ini rosak aje dan dapat menggarukan kepala anda yang tidak gatal. Aji lah ilai berkenaan dengan tips penjagaan kenderaan. Baik, Ganado lagi Joy perkongsian yang akan dikongsikan untuk semua. Tapi maupun Joy Leno lagu Jo nyanyian Rafidah Ibrahim Usuk Ilca. Lagu ma je mestinya, lagu One Lebo Lorat Perok koma. Jadi maupun terus lain HFM Moi Numoi
1: Kumbut-kumbut nyobalak lah gede-gede. Kata dia melagu rakyat.

Ya, Chef M, moi nu moi lain daripada yang lain. Oh tata, oh jaja, junyanyan Mr. Jam menghiburkan heko doi adeh ha, yang dah nu masuk nu mengot lah ya pukul 7 tepat minit malam ataupun 7 tepat minit lah doi mengot boleh, doi pun boleh. Senjak lah lebih kurang. Jadi apa pun nak, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tak kira ke belah tali KKG sekarang ada. Semoga sihat-sihat belaka, sihat-sihat sejahtera. Dan juga Ramai Ji sentiasa dalam lindungan Tuhan lah ya. Mungkin kejam-jam ada juga. Mungkin okay, boleh kongsikan my activity sekarang. Ataupun mungkin dah mula-mula untuk masuk ke Ramai Ji nu dapur nak bagi dekual je berasap. berasap berpanas-panasan. Ya yalah, mungkin nak menyediakan menu-menu untuk makan malam lah ya. Jadi mama pun selamat bermasak. Selamat menjadi chef untuk para-para kaum-kaum ibu, kaum-kaum kerdul. Mung juga keral masak, tapi sebab selalunya memang kerdul lah. Dia masak lah kan. Kaum-kaum amek kan. Mai pita amek, pita ajak, pita amok, pita awak. Selamat nak masak. Masak sedap-sedap. untuk keluarga kek lah ya. Jadi pukul 7 ada juga bermaksud lebih kurang 12 jam lagi untuk bermulanya upacara ataupun acara mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke 2026. Jadi menghineng memang fakta menarik gap yang dikongsikan Ya Haji, jumlah kawasan terlibat untuk PRN Johor untuk kali ini Ya Haji 56 kawasan, di mana jumlah calonnya Ijeng Oi 172 calon dan juga jumlah pengundi berdaftar adalah Ijeng Oi 2,727,926 orang. Jadi mong 15 kursi panas dan juga kubu 25 kawasan yang tak berubah. Ajilai-ilai beberapa gap fakta ada menarik. Jadi no, rakan-rakan semua, rakan pendengar yang mungkin diamanahkan untuk mengundi untuk Huperdoh, selamat mengundi dan ucapkan jalankanlah amanah dan juga tanggungjawab deh sebaik yang mungkin, kerana Ngeromaji setiap undian anda adalah masa depan negeri engkit dan juga negara lah ya. Dia macam perkongsian Jujana, pastikan undi calon yang tepat. Ya, betul. Pastikan undian KG memenuhi citarasa NK, memenuhi kehendak NK, dan juga pastikan NK janganlah menjadi perosak undi. Undi je kena pangkah, aku laki raj, aku laki bulat pula. Ya, salah. Jadi maupun rakan-rakan pendengar yang mungkin sekarang ada mungkin sedang bergegas, ya sedang bergerak mungkin daripada ya negeri lain untuk jugnu kampung nu Johor untuk menyelesaikan undi, untuk menjalankan tanggungjawab, berhati-hati juga ke jalan raya gaji. Aku kita buru-buru dan sebagainya, dan ngeramai gaji pastikan kek semua selamat sampailah nu destinasi yang dituju. Baik, jom nak ilan lagu Ju Nyanyan KSSP Band, Apa Salah Ko. Kata Dalek Jakun dan tersaji diikuti dengan lagu Ju Nyanyan Fish Island, Bujak Tua. Kata Dalek Teman HFM, Moi Nu Moi.

perhatian, perhatian, jangan.

Moin Moin.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Seragam hitam menghiburkan Hey Opa Nenek. Jo nyanyian Crystal X, ha, come back. Jadi maupun semoga kita semua terhibur. Aku menguat adik, ataupun dua adik. Aku senjak-senjak adik lah kan, senang cerita. Aku 7:24 minit 2. Jadi In punya tugas pun dah menghampiri ke pujung. Lebih kurang berbaki lagi 30 minit. Tetapi Genet dia pukul 7:30 ia akan melangkah ke mana lagi segmen ni, Haji, segmen Kazana Seni Asyik Extra. Baik, adalah kali ini adalah terakhirnya In. Sebelum In mengurut diri untuk pengadilan, In hu tinggalkan KN dengan nanak perkara untuk hi fikirkan, ya. Jadi sebenarnya kata hidup ataupun kata dunia akhir adik, bukan semua mai dia tiba aji akan kekal. Ha, mong de singah untuk mengajar, mong de kicip je tanpa sempat ki ucap selamat tinggal, ya. Tapi kalau masih mong sahabat dia sanggup dengar ataupun sanggup gerti dia punya cerita, walaupun dah cerita nuka berulang-ulang kali, tapi kekal dia mendengar je, hargailah dia, ya. Semestinya bila Reza bertugas, mestinya mong ucapannya untuk hari adik, ha, ataupun kata-kata terakhir lah, ya. Jadi sebab persahabatan dia sebenar bukan tentang siapa ataupun buk yang paling lama dia kenal, tapi tentang buk tetap memilih untuk mong walaupun dia tengah fasa yang romai susah untuk difahami, ya. Kalau mengawat ada teringat nu kekawat ke mungkin sahabat dahulu tak ke jumpa dan sebagainya, apa salahnya hingga nak mesej ke ataupun ni ialah bertegur siapa, tak perlu ayat dia panjang-panjang ataupun dia cerak sekadar hi bertegurnya hai saja ke ataupun mai igah pun sudah cukup sebenarnya untuk buatkan umum jiki rasa dihargai lah, ya. Ha, jadi In Reza Izani ataupun DJ Reza mengucapkan terima kasih kerana nungkit semua kena sudi menemani In 4 jam kesiaran. Mada salah, mada silap, harap dimaafkan. Yang bor ketiba je nenang, yang nenek ketiba je In, mama pun okay, kena kekal positif, elakkan perkara negatif dan berdiri atas bakat dia sendiri, ya. Jadi tinggalkan kek semua dengan lagu Jo nyanyian pusaka band sahabat dan tak saji Hilayan Kazana Seni Asyik Extra. Chef M, moi numoi, bye bye, aborhanu.

0: lagi Anda sekarang berada di Zone RCFM.
1: Terima kasih.
2: Moi no moi. RCFM.

0: Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Ibrah, Temiadi Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengah ayah kena buat situ. Harap kena buat main, insyaAllah nyok sama dengan ustaz situ. Kalau tazkirah, tajuk moi nong moi, melepasi sempadan. Eh kena buat, entang keluar dunia do bil emak wek melancong negara-negara moi, mesti akan elalu imigresin. Tanya pasport, tanya tiket, iluk barang yang en bil emak kapal. Wek nak lah sebenar eh do bil ego tang keluar dunia do bil taruh emak pacu ke bus keluar kubur nak panggil alam barzak. Bil eh do ke bus nak temui keluar alam barzak, nar malaikat hembul, malaikat mungkar semak nakir wek tanya eh doh amalan eh Tuhan eh kitab eh dan sebagai eh dan bil dunia doh kiamat eh Allah Ta'ala terwak wel eh berkumpul entang keluar padang masyar bil eh padang masyar lah baru elek amalan eh doh sama ada mat ataupun laes sama ada nong eh masyurga ataupun neraka Allah Ta'ala na'uzubillah min zalik. Jadi insyaAllah eh kena ber sama-sama lah yang persiapkan diri ya doh supaya Allah Subhanahu wa taala terima ya doh keluar syurga tanpa hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Ощики фуманю мой.

0: dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
2: Jepun, Asia.
4: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
5: Oi, banyak.
4: Tiga pasukan ni.
6: Saya menyokong pasukan Germany.
7: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
8: Bos, bos sokong pasukan mana?
9: Saya sokong Portugal.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta sorakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
18: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
6: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terstream langsung di RTM Click.

0: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objek dia je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kadan Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita dagang gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

Dai Dai, ya, lagu Shakira dan Burna Boy, lagu tema FIFA World Cup 2026. Untuk semua yang menyaksikan pasukan-pasukan hebat dunia yang akan beraksi sehingga mah final lah untuk semua kenembe yang bersegmong siaran Nasir FM ya. Okey, jadi perlawanan antara Belgium dan Spanyol pada jam 3 pagi waktu Isakal hari Sabtu. Ya, untuk kawan-kawan rakan pendengar yang akan menonton perlawanan jadual rasmi perlawanan ya suku akhir Piala Dunia 2026 FIFA untuk World Cup tahun doh. Jadi kenemba yang menyaksikan perlawanan yang akan bermula jam 3 pagi doh antara Spanyol dan Belgium. Isatop haji ene lah. Bukan isatop yahya tek jam 4 yahya Perancis dan juga Maghribi. Jadi game nak berpihak kepada Perancis. Dan untuk isdoh well akal jam 3 yahya isjakal lah ya. Jam 3 pagi hari Sabtu. Spanyol dan Belgium. Okey, korang yang sedang menonton live TikTok layak doh. Cok anak doh. Tu nak pasukan kesukaan anda pada hari ini Spanyol ataupun Belgium. Sokong siapa korang? Spanyol ke Belgium? Untuk saya memilih Belgium lah sebab yalah kita nak lain dari yang lain. Spanyol dah biasalah kan, nama pun memang nama yang tu nak sudah dikenali dunia sebelum-sebelum doh je. Jadi sokong kalau yelah Belgium lah pilih anak yang tu nak moinung moy lah lain dari yang lain yang jarang-jarang kan di suku akhir doh. Jadi untuk kenapa yang sedang menonton jangan lupa pada 3 pagi doh lah hari Sabtu 11 Julai. Okey, jadi apa pun untuk rakan pendengar Rahsia FM, bukan unak yang Ichen Im kongsikan bola doh gek-gek lah info yang akan dikongsikan berkenaan bola sepak sorotan Piala Dunia, demam Piala Dunia. Okey, untuk rakan-rakan, jom lagi teruskan dengan lagu permintaan pilihan daripada Seh Betau, lagu dari Suara Hitam Jelmol Malam Pesta. Ana dari Kuala Wok Kelantan, ya, lagu Gerhana Cinta Luka dari Salim. Dan juga tapi ini nama kawan kita di TikTok ni, namanya Aku Jarang Tak Handsome namanya, tapi tak apa, kita tunaikan lagu permintaan dari Suara Ramsa Aku Budak Kampung dan juga Matno ya, dari Suara GGESB Kau Selamanya. Jom mana yang sengmong permintaan pilihan Asyik FM.

0: dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
16: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu dari Dinamik Lelengau ataupun Rindulah dari etnik bahasa Sarawak ya, Iban Sarawak. Lelengau tu maksud rindu dari suara Dinamik sebentar atik. Okey, jadi kenimba yang bersayang dengan CFM untuk jam 10.14 minit kalau hiburan lagu-lagu Jok Healing balik layak kita bertemankan ye hingga 12 gagit layak ke udara. Dan rakan-rakan pendengar yang bertemankan YN Anu, terima kasih. Jadi untuk kenember rakan-rakan terutamanya Isakal, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 mengundi tanggungjawab kenember. Hari mengundi pada 11 Julai hari Sabtu ya. Untuk kawan-kawan pendengar di PRN Johor. Jadi warga Johor, TL Semakan awal pusat mengundi dan saluran nyob puduh melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi mysprsemak. Jadi jom keluar mengundi tanggungjawab pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16 pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Isakalah ha. Okey, jadi untuk kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang untuk nak mengundi dan juga untuk seluruhlah rakan-rakan warga Johor, tak kira lah bahasa Ilo Baji pun, yang akan pulang ke kampung halaman Isdoh, mungkin juga dalam perjalanan Isakal nyob akan menunaikan tanggungjawab nyob semua. Jadi lupa SM Wang Maning lagu band Jeram Cinta Serbuk Pencuci Asyik FM.

Jejak Kasih EYE sebentar TSM Mong hiburan Jok Healing balik layak teh jam 10.37 minit layak ke udara. Okey, kenembut yang bersing Mong Jok Healing balik layak Jumaat dan kenembut rakan pendengar Rasyah FM. Terima kasih kerana mentuna. Masih lagi setia, masih lagi memilih siaran kandik untuk balik layak teh bertemankan Yek Linda and Anu. Dan juga kenembut sebelum get lagu-lagu yang akan disiarkan, get info juga. Lagi-lagi rakan yang memandu ataupun malok saja network nyob, Anu get info untuk ke neighbor je hati-hati memandu in kawasan perumahan ya, kerana perumahan tu tuna berisiko tinggi amok kehadiran kanak-kanak, pejalan kaki, penunggang basikal serta tuna kenderaan yang keluar masuk lah di simpang rumah kediaman. Jadi kurangkan kelajuan, sentiasa peka dengan pergerakan sekeliling, berhenti sepenuhnya di persimpangan buat lintasan pejalan kaki. Dan jangan lupa elakkan gangguan seperti penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Di antara panduan berkhemah, utamakan keselamatan terutamanya yang berjiran-jiran lah kan. Dan juga memandu di kawasan-kawasan perumahan. Keselamatan tu tanggungjawab ex-neighbor. Saling tuna hormat menghormati satu sama moya. Jadi kenembut yang bersengmong juga, jom anda teruskan hiburan lagu Dimentri Rasya untuk hiburan layak Tejok Healing layak Minggu Jumaat. Isdoh moi numoi.

0: Telah bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia.

0: Eh, Ram. Ram. Eh, aku tengok macam mencurigakan lah orang tu. Kau perasan tak? Kau tengok tak apa dia cuba buat dekat motor tu? Kau nampak tak?
1: Apa dia?
0: Kau tengok tu, kau tengok tu dia congkel-congkel apa dia congkel tu?
1: Eh, buat apa tu? Dia buat apa?
0: Eh, dia buat apa? Dia kopak lah apa lagi? Eh, kau ni.
1: Biasalah tu.
0: Tanggal lah spek. Patutlah kau tak nampak kau pakai spek ni, ha? Buka lah spek kau tu dulu. Kau tengok, kau tengok. Ah, ha, tengok, tengok. Dia dah tolak, dah tolak dah. Dah tolak dah. Ha. Eh, aku rasa kau kena laporkan pada pengawal yang jaga tu.
1: Tak naklah terlibat dengan semua ni.
0: Eh, kau jangan.
1: Eh, kalau polis jumpa aku, nanti dia tanya aku macam-macam. Aku tak naklah.
0: Tak, aku tahu. Tapi kau kena buat sesuatu. Sebab kau tahu apa?
1: Tahu apa?
0: Kalau kau tak silap tadi, kau parking kat situ kan? Ha? Aku rasa tu motong kau. Ha? Kau tengok, kau tengok pelik dia, kau tengok. Eh, kau tengok dia bawa lari, kau tengok. Aku tengok kau buat sesuatu. Kalau tak, nanti motor kau dia start habis. Ha, cepat. Kau dia apa?
1: Kenapa, kenapa kau tak cakap awal-awal tadi?
0: Aku dah nak cakap.
1: Itu kan motor.
0: Kau yang awal. Apa lagi aku tunggu? Kejarlah, kejarlah.
1: Tolong. Macam mana ni? Oi. Oi, motor aku lah. Oi. Oi.
2: Faktor berlaku kecurian kenderaan. Bagaimana boleh berlaku? Tidak dikunci, tiada kunci tambahan, meletak di tempat yang terpencil atau gelap pada waktu malam dan meninggalkan barangan berharga pada kenderaan anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia.

3 jam tanpamu dari suara ESB sebentar ATS yang mau ngasih FM moinung moin lain dari yang lain 11.5 minit layak ke udara kena buat yang bersih mau siaran ngasih FM. Untuk jam reaktif masih lagi tik lagi bertemankan Yek Linda dan kenembuk-kenembuk yang berseng mong ya. Okey, jadi anu sebelum seng mong hiburan, get info juga lebih 40 hotel tawar promosi eksklusif sempena Citra Warna 2026. Dan penginapan sekitar Lembah Kelang serta meram-meram negeri menawarkan promosi penginapan eksklusif bersempena Festival Citra Warna 2026 yang dijadualkan berlangsung di Dataran Merdeka dari 24 hingga 26 Julai do. Ya. Jadi Tourism Malaysia kalau kenyataan maklumkan promosi dia merangkumi kadar bilik pada harga istimewa serta pakej penginapan menarik bagi 6 orang lebih jaje pilihan kepada pengunjung yang emhot menyertai Festival Kebudayaan Ikonik Negara Redo. Dan tawaran berkenaan boleh ditempah melalui mulai gagit Julai hingga gagit Ogos menerusi laman sesawang rasmi hotel yang Emkot bahagian atau secara terus di permis penginapan terbabit. Okey. Dan kalau ini akan umumkan secara berperingkat menerusi platform media sosial @citrawarna.my dan @malaysiatruly.asia. Selain nak diperoleh melalui laman sesawang Malaysia Travel ya. Nak antara get info, neglect, ma kenember ya. Untuk kawan-kawan rakan pendengar RCFM yang bersembang untuk tahun melawat Malaysia 2026. Okey, hello pun nak antara get rakan pendengar yang bersembang siaran RCFM masih lagi ke udara dan semua-semua yang ti lagi dengan lagu-lagu hiburan, kalau lagu Jok Healing jadi berdandut ni lagu boleh ke? Okey, lagu Jok Healing, walaupun healing-healing dandut pun healing juga kan. Takkan lagu sedih, mesti mau rancak mes, jom menengis yang mengasih FM.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis chop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main chop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami
3: Your Healing Layak Deh.

Sebentar Ate Eseng Mong hiburan lagu-lagu Jok Healing balik layak te masih lagi ke udara dan kenapa yang berseng mong jam 11.33 minit malam dan kenapa yang berseng mong juga selamat layak yang pai bersiaran yang pai bertemankan kandik yang pai juga berkenalan dengan Asia FM. Terima kasih semua. Okey, hiburan Nenek Radio Sen Oi N Malaysia lah teman-teman lo ya Nenek N Anu jadi kenapa. Okey, selamat layak juga yang pai bertemankan Kandia Asia FM hiburan balik layak Isnin Jumaat dan kenapa 12 gagit layak akan ye bersoj konti ye yang sejsoj konti keempat Inanur 4 jam ya bertemankannya 8 hingga 12 gagit layak akan bersoj lah konti layak balik teh kenapa. Jadi kenapa yang berseng mong juga. Okey, selamat layak dan juga dalam perjalanan mungkin juga untuk kawan-kawan rakan pemandu-pemandu yang memandu, selamat memandu, hati-hati di jalan raya. Yang masih dari kalau perjalanan, kalau di kota ataupun bandar raya tu, lagi-lagi tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan Sen Oi ramai, nong-nong nak memang najem lah. Lagi-lagi Isnin Jumaat layak minggu, Isakah Sabtu Sen Oi pun bercuti kan, mahu je yang bekerja. Tapi yang bercuti nak, kadang-kadang ada cuti ke kerja, adik-adik saya bukan kira kan, Isakah cuti ke kerja ke. Okey, jadi lepon yang beradis nak memandu dalam kesesakan, sama memandu, hati-hati di jalan raya. Ataupun yang tu nak tengah beradis cip-cip nak menjerek lah cip-cip ano layak-layak teh. Amin alih-alih nak yang gergel embek bandar raya do, yang bekerja embek bandar raya do, mungkin memang madik dalam perjalanan nak cip-cip. Beradis ke? Baik-baik lah menjerek-menjerek. Semoga tu nak selamat lah semua ke. Dan juga kena berhati-hatilah macam-macam cik embek bandar raya tu. Penyeluk sakulah, peragutlah, perompaklah. Nak semua kena berhati-hati. Hijaklah sentiasa. Ingat mengingati dan jangan lalai. Bok leka. Walaupun kena embek yang bersengmong. Sambil-sambil esengmong lagu-lagu yang akan disiarkan Jok Healing. Esengmong mandeng lagu gerhana. Lagu Sen Oi Ek tajuk keinsafan. Esengmong mandeng Asia FM.

masing-masing terkenal lagu-lagu hiburan, lagu Manah and Anu, lagu Sen Oyek ke Neighbor yang Bersing Mong. Nanti lo lagi 6:12 gagit layak. Dan selepas tu akal yang laluan bersama rakan daripada siaran Salam FM, well, akan nak berkonti balik layak teh. Ya, ilo pun terima kasih. Okey, rakan pendengar eh, tilo lagi 6:12 gagit layak penutup siaran Nasya FM Jumaat Isto 10 gecek 7:20-26. Terima kasih untuk kenebut rakan pendengar yang bersengmong ya atek 6:08 layak. Tilo lagi 6:12 gagit layak ya, 4 jam ya ke udara bertemankan kenebut kalau ada permintaan lagu pilihan asyik dan juga lagu-lagu jauh healing ya. Okey, jadi kenapa ya Linda sampai Anu ya tugasan ya Isda. Terima kasih semua. Jumpa Is yang seterusnya. Dan juga selamat layak mak kenapa akan pendengar selepas itu daripada siaran Salam FM akan berkonti ya sampai Anu ya. Jumpa lagi. Selamat layak.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab. Ihzimhum wa ansurna alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.

Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Salam penuh keceriaan, penuh ceria buat semua pendengar Salam FM walau di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana hari ini, malam ini, Yuni Yunus mengambil tugasan menerusi frekuensi 91.1 di sekitar Lembah Kelang untuk edisi pertemuan hari ini dah 25 Muharram 1448 Hijri bersamaan 11 Julai 2026 Masihi. Akan bertemankan Yuni menerusi segmen Salam Santai malam ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti, insya Allah. Dan apa khabar para pendengar Salam FM malam ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai dari sahabat kita dari Asyik FM yang sudah pun menemani anda sebentar tadi. Dan alhamdulillah, kini tibalah giliran Radio Jakim Salam FM untuk terus mengiringi perjalanan hari anda. Bersama tentunya Yuni Yunus menemani anda malam ini, dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada anda yang masih setia, alhamdulillah, bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan hari ini Salam FM akan seperti biasalah, yang mungkin sedang memandu ketika ini atau mungkin sedang bertugas atau sedang beristirahat di mana saja anda berada, mulakan rutin harian anda tu kan. Kita santai-santai, kita dengarkan lagu-lagu yang mendidik jiwa serta rancangan-rancangan yang menjana minda kita. Dan malam ini, insyaAllah, sekejap lagi ini akan kongsikan kepada anda tentunya ruangan Carta Salam di mana menampilkan 10 lagu nasyid dan ketuhanan pilihan pendengar yang pasti menyuntik semangat serta ketenangan dalam diri kita semua, insyaAllah. Jadi terus dengarkan Salam FM walau di mana saja anda berada, dan terus kita berhibur dulu bersama dengan Alvin Mahathir dengan lagunya Melangkah Bersama. Jom langkah bersama dengan saya, Yuni Yunus, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FM, salam untuk semua. Apa khabar anda di luar sana? Semoga malam ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja, ceria-ceria sentiasa bersama dengan keluarga yang tercinta, bersama dengan sahabat-sahabat, atau mungkin juga bersama dengan bantal di kepala. Apapun, alhamdulillah hari ini 11 Julai 2026, masih di pukul 12.19 minit tengah malam. Dan seperti yang kita janjikan di awal tadi, kita dalam ruangan Carta Salam, di mana 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan yang dipertandingkan. Dan lagu apakah yang akan menjadi juara minggu ini? Jadi anda kena terus kekal dengarkan Salam FM sehingga ke penghujung nanti, okey? Dan untuk makluman juga, mungkin ramai yang tak tahu atau mungkin terlepas pandang atau mungkin juga macam samar-samar gitu kan. Kedudukan lagu dalam Carta Salam ni sebenarnya adalah menerusi undian ataupun pilihan pendengar sendiri melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911 dan juga melalui Instagram kami di Salam FM. Jadi anda yang belum lagi menghantar atau belum lagi mengundi lagu-lagu ke kegemaran anda, pastikan anda pergi ke Instagram, klik di bio tu kan, lepas tu ada tersenarai 11 lagu yang dipertandingkan, sebab ada pencalonan lagu baru minggu lepas kan, jadi ada 11 lagu yang dipertandingkan.

0: Dah lah yang tak undi lagu tu. Jadi lagu tu terkeluarlah untuk minggu ini. Ada tak pencadangan lagu baru malam ni? Nak tahu? Kena pasti dengarkan sehingga ke penghujung nanti. Okey? Baiklah. Kita jangan buang masa kerana keputusan sudah pun berada di tangan saya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam Lagu-Lagu Mendidik Jiwa.
1: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran.

0: Pasti, tahu tak?
1: Oh.
0: Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, dah lah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Itu dia kita dah dengarkan dua lagu yang diperdengarkan melalui carta salam malam ini. Baru saja kita dengarkan lagu daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu itu berada di kedudukan nombor 9 malam ini dengan lagunya Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ini sebenarnya dia turun banyak anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 5. Sayangnya berada nombor 9 minggu ini. Mungkin ramai yang terlupa nak mengundi, atau mungkin kata macam tak syok lah lagu ni ke atap. Mungkin lah, mungkin. Saya rasa mungkin je, sebab lagu ni makin lama makin turun kan. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda melalui Instagram Salam FM 91.1. Anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Anda boleh klik di bio, kemudian klik satu lagu, hanya satu undi. Ya, dan baru saja kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 10. Tempat ke-10 minggu ini dari persembahan Syah Intim. Lagu tu juga sebenarnya dia turun satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 9. Tapi minggu ni tu menjunam ke nombor 10 dengan lagunya Jendela Habsyah. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan dah terkeluarlah dalam carta salam. Sayang kan, saya suka lagu ni sebenarnya. Tapi itulah, saya dah undi dah, tapi ramai lagi yang tak mengundi. Okay, insyaAllah kita undi lagu ni supaya dia terus berada kekal dalam carta salam minggu depan. Okay, baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ni menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Nombor 7.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Membawa kita ke pukul 12.43 tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Yuni Yunus. Malam ini menemani anda menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook, di Instagram, di TikTok kerana dengarkan Salam FM. Terima kasih kerana mengikuti Salam FM. Terima kasih juga kerana mengikuti Carta Salam, di mana anda adalah kata apa peminat-peminat Carta Salam malam ini. Alhamdulillah, di mana 10 lagu yang dipertandingkan dan 10-10 lagu itu adalah undian dan juga pilihan anda sendiri. Dan kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 7 dan 8 sebentar tadi, dari persembahan Tuhan Aku Ingin Hijrah dari Adin Roslan dan juga Romy dan Albert D, berada di kedudukan nombor 7 sebentar tadi, di mana lagu itu kekal di kedudukan yang sama juga di nombor 7 minggu lepas. Nombor 7 minggu ini juga berada di kedudukan nombor 7. Dan lagu dari persembahan Ya Bang Khalifah, lagu ni sebenarnya lagu mungkin ramai yang kata apa, tak tahu lagu siapa ni, lagu yang pernah popular dengan lagu Hampi Mana Hampi Mana tu kan, lagu daripada Ya Abang Khalifah, lagu yang berjudul Sejadah, nombor 8, di kedudukan nombor 8 minggu ini. Lagu ni sebenarnya dia turun banyak anak tangga, 4 anak tangga, minggu lepas nombor 4, minggu ini berada di kedudukan nombor 8. Sayang mana pergi pengundi-pengundi kumpulan kumpulan pula penyanyi Ya Abang Khalifah ni, Sejadah. Saya suka lagu ni, saya pun dah undi lagu ni, tapi itulah berada di kedudukan nombor 8. InsyaAllah kita terus undi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM. Kemudian anda boleh klik di bio tu kan, klik satu lagu, hanya satu undian. Ada tersenarai 11 lagu, anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Kalau nak klik banyak-banyak boleh, anda kena buka, tutup, buka, tutup lah, macam tu caranya. Dan terima kasih kerana yang mengundi lagu-lagu nasyid ataupun lagu-lagu ketuhanan menerusi Carta Salam, kerana undian begitu banyak sekali. Alhamdulillah, ada beribu-ribu, beribu-ribu lemon. Bukannya satu dua undian tau, beribu-ribu undian. Tak percaya? Boleh jumpa saya selaku penerbit untuk Carta Salam. Okey, baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

Carta Salam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan Uni Yunus menemani anda melalui Carta Salam. Ha, macam-macam saya tengok dekat Facebook komen saya apa pun, terima kasih banyak atas kesudian, atas kesetiaan anda bersama dengan kami setiap hari tau. Dengarkan pukul 12.30 malam sampai 8 pagi ya. Okey, baiklah, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 sebentar tadi daripada Sembahan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu ni sebenarnya dia naik satu rak tangga lepas berada di kedudukan nombor 6, walaupun satu kedudukan tapi dia naik kan. Alhamdulillah, tahniah kepada peminat atau pengundi lagu Sakti ni, dan kita harapkan lagu ini terus berada di kedudukan lebih baik lah minggu depan, insyaAllah. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 sebentar tadi, lagu ni sedih sebab dia turun 3 anak tangga minggu lepas berada di kedudukan tempat ketiga tau. Oh, sedihnya minggu ni berada di kedudukan nombor 6 dari Persembahan Bayang dengan lagunya Sang Pendosa. Oh. Jadi kalau anda yang apa tu nakkan lagu ni berada dalam carta salah, sebab kita kena dengar lagu-lagu yang mendidik jiwa ni kan, lagu-lagu yang apa, menyentuh rasa, menyentuh jiwa kita ni, Sang Pendosa ni kan. Anda kena undi lagu-lagu ni supaya lagu-lagu ni berada dalam kedudukan carta salam, sebab kita boleh dengarkan setiap hari, kita boleh dengar setiap minggu, itu kan. Jadi kalau tak ada lagu ni dalam carta salam, nanti tak best lah kita nak dengarkan lagu-lagu yang apa, menyentuh jiwa ni melalui carta salam lah. Gitulah, macam-macam rapuh lah kan. Apapun, jomlah kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ni. Nak tahu lagu apa? Jom dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nombor 4.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
3: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidang ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nombor 3.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Itu dia, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2. Tapi sebelum itu, jom kita imbas kembali lagu yang berada di kedudukan nombor 10. Carta Salam minggu ini dari persembahan Syahin Team dengan lagunya Jendela Hafsyah. Kepada ke-9, Malaikat Tanpa Sayap daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Tempat yang ke-8 dari persembahan Yabang Khalifah dengan lagunya Sejadah. Tempat yang ke-7. Dari persembahan Adnin Roslan, Ruini dan juga Albert D dengan lagunya Tuhan, Aku Ingin Hijrah. Tempat yang ke-6, Sang Pendosa dari Bayang. Tempat yang ke-5, Sakti dari persembahan Energi. Tempat yang ke-4, Tuhan, Aku Rindu. Lagu baru yang dicalonkan minggu lepas daripada Mizi Khamis. Tempat yang ke-3, Alunan Tasbih dari persembahan Alil. Dan baru saja kita dengarkan tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 2 sebentar tadi dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha. Khas untuk isteri-isteri di luar sana, okay? Dari persembahan Amirul. Okeylah, kita dah dengarkan dah tempat yang ke-10 hingga tempat naib juara carta salam minggu ini. Jadi mungkin ramai dah boleh agak dah lagu apakah yang menjadi juara carta salam. Lagu ni sebenarnya kan, kalau anda dengarkan cerita dia, sebenarnya lagu ni adalah cerita tentang perasaan cinta. Cinta gitu yang begitu dalam hingga sulit untuk diungkapkan secara verbal. Gitulah kan. Jadi rasa terima dan syukur disampaikan tanpa suara, hanya melalui nada dan juga doa. Itulah cinta yang sejati gitu. Okeylah, kita jom dengarkan lagu yang berada ataupun lagu yang menjadi juara carta salam. Sebab lagu ni rasanya dah hampir berapa minggu dah kan, 4, 5, 6 minggu dah berada dalam carta salam dan kekal menjadi juara carta salam. Dan nak bagi tahu juga, undian dia bukannya ratus-ratus, ribu-ribu, you all. Jadi jom kita dengarkan dari persembahan Ikmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja, hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara Carta Salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Itu dah kita dah dengarkan 10 lagu-lagu yang dipertandingkan melalui Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Seperti biasa yang menjuari Carta Salam, lagu Aminkan Saja daripada Semahan Ikmal Nur. Lagi tu dah 5 minggu berturut-turut menjadi carta juara Carta Salam. Tahniah kepada penggemar, peminat dan pengundi lagu tersebut melalui Instagram kami di Salam FM. Dan boleh klik di bio tersenarai lagu-lagu yang dipertandingkan. Baiklah, kita masih lagi dalam ruangan Carta Salam minggu ini. Ataupun kita dah ada, dah tutup dah ruangan Carta Salam ni. Jadi anda kena terus bersama dengan saya, Ninus, menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti menerusi Salam Santai. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: lupa dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujan, ku melihatkan sinarnya.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 11.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nidaul Islam.
3: Hashtag penyiaran cakim.
4: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
4: Nidaul Islam.
3: Hashtag penyiaran cakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Bugatu Salam. Bahasa Korea. Hangumal hagusipayo. Bahasa Turki. Turci dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis, Parle Français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Rusia, Ruski Yazik. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dobri den. Kak dela. Khorosho. Ah, bahasa apa pula kita cakap ni kan? Ah, bukan apa. Bahasa Rusia. Dobri den maksudnya selamat pagi. Kak dela maksudnya apa khabar. Okey. Ah, itu bukan yang kita nak belajar ni. Kita nak belajar lain. Kita nak tanya dalam bahasa Rusia kepada kawan kita, apa nama anda? Ha, sajalah nak test. Kita dah tahu nama dia. Kita nak test bahasa Rusia, nak tanya apa nama kamu. So, dalam bahasa Rusia kita sebut Как ваш зовут? Apa dia? Как ваш зовут? Sebab dalam bahasa Rusia, как ваш зовут maksudnya как, bagaimana, ваш kamu punya, зовут panggilan. Panggilan. So dia, kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kan, kalau kita terjemah direct, bagaimanakah panggilan anda? Memang pelik. Yang kau nak tanya nama, sebutlah apa nama kamu. Tapi dalam bahasa Rusia dia tak tanya apa nama kamu, dia tak boleh sebut. Sebab bahasa dia tinggi kan, bahasa orang lama. So dia akan sebut Как ваш зовут? Bagaimanakah panggilan anda? So kita jawab Меня зовут Таха. Таха. Dia tak boleh sebut Таха sebab dalam bahasa Rusia tak ada huruf H, dia ada huruf Х sahaja. Alright. So dalam bahasa Rusia, Как ваш зовут? Bagaimanakah panggilan anda ataupun apa nama anda? Anda jawab Меня зовут Таха. Alright. Jangan lupa untuk praktis bahasa Rusia. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya.

0: ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali Dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Istidraj. Istidraj bermaksud salah satu daripada perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sesat atau kafir ataupun fasik, supaya ia menjadi lebih sesat ataupun berterusan jauh daripada mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
2: #penyiaranjaki.
1: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.

0: salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi
1: kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap.
1: Duduk ni. Ya Allah, macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggang sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1. Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya." Maksudnya orang mukmin akan berehat daripada keletihan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau hari ini kita rasa letih, penat mencari rezeki, penat menjaga keluarga, penat menghadapi ujian hidup, penat melawan penyakit, penat berjuang melawan hawa nafsu, ketahuilah bahawa dunia ini memang tempat untuk penat. Di dunia ada kesedihan, ada kehilangan, ada kekecewaan, ada ujian yang silih berganti. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi berita gembiranya, setiap kesabaran yang dilalui oleh seorang mukmin tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tiada setitis air mata yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tiada kesusahan yang dihadapi melainkan Allah akan menghitung ganjarannya. Sebab itu, jangan mudah mengeluh apabila diuji. Mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi hari ini itu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin payah yang sedang kita hadapi sekarang ini meninggikan darjat kita di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kerehatan yang sebenar bukanlah memiliki kekayaan atau kemewahan yang melimpah ruah. Kerehatan yang hakiki ialah apabila Allah meredai kita dan menghimpunkan kita di dalam syurganya yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga ataupun terlintas di hati manusia. Oleh itu, teruskanlah bersabar, teruskan berbuat baik, teruskan menjaga solat, banyakkan istighfar, jangan berhenti berharap kepada rahmat Allah. InsyaAllah, setiap kepenatan di dunia akan diganti dengan kerehatan yang abadi di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.

0: Salam Santai. 12:30 hingga 4 pagi. Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167.

0: وأن الله شديد العذاب.
1: Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu.

iaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu, dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka.

0: Dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu, dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

95.6 bagi mereka yang berada di sekitar Johor dan juga Negeri Sembilan. Selamat pagi kepada anda. 3.54 minit pagi, nampaknya tugasan ini sudah pun berada di penghujung untuk edisi pertemuan hari ini 11 Jun 2026 masih bersamaan 25 Muharram 1448 Hijri. Dan Alhamdulillah, insyaAllah seketika nanti anda akan bersama dengan Sofia menemani anda bermula 4 pagi hingga 8 pagi. Dan insyaAllah semoga sepanjang ini bersiaran, sepanjang 4 jam semoga segala perkongsian yang dikongsikan sepanjang bersiaran ini dapat ambil manfaat dan juga kebaikan. Dan semoga setiap yang kita dengar akan menyelinap masuk ke dalam lubang hati kita dan menjadi asbab untuk mengubah diri kita menjadi yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa, sebelum ini mengundur diri, sedikit kata-kata hikmah untuk kita kongsikan bersama, untuk kita renung-renungkan bersama, di mana Allah ciptakan kegagalan bukan untuk kita bersedih, tapi untuk kita sedar betapa kita perlukan Allah dalam hidup kita. Jadi, jangan berputus asa. Untuk itu, saya Yuni Yunus ingin mengundur diri. Mohon maaf salah jika ada salah silap sepanjang bersiaran selama 4 jam ini. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki. Kita akan jumpa lagi di minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, hashtag Penyiaran Cakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, 25 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 11 Julai 2026 Masih saya Sofi Abdullah pagi ini menemani pagi anda menerusi Pagi At Salam, ya, edisi hari ini hari Sabtu. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti, selamat healing-healing. Sambil-sambil tu dengarlah siaran Salam FM pagi ini, meneruskan kesinambungan rakan saya. Terima kasih DJ Yuni Yunus yang dah pun 4 jam bersama anda memberikan informasi yang trending dan juga menerusi carta salam hari ini, ya, tengah malam tadi. Jadi kita mengharapkan anda semua yang masih lagi kekal bersama Salam FM untuk stay tune hingga ke penghujung segmen Pagi Salam ni, sehingga pukul 8 pagi insyaAllah. Baiklah, pagi ni macam biasa untuk edisi hari Sabtu, sejam yang pertama ini ataupun jam yang pertama tugasan saya, kita akan ikuti himpunan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an menerusi Zone Relax. Dan tak nak buang masa, kan, oleh kerana lagu-lagu yang nak kudarakan ni edisi terhad satu jam je lebih kurang. Jadi kita akan bersama persembahan daripada Rahimah Rahim ini, dari filem Hati Bukan Kristal tahun 1991, lagu yang diberi judul Hati Yang Rapuh. Teruskan Salam FM Pagi At Salam.

0: heboh lagu tahun 1991. Begitulah kehidupan kan. Bukan tak tahan diuji, namun kudrat ini ada batasnya kan, Aki Ukti. Bukan tak tahan diuji juga, namun kadangkala air mata ini gugur jua tanda lelahnya hati kan. Untuk kita bermuhasabah, ya, pasangkan keimanan kita, kesabaran kita. Bukan kerana kita tak tahan diuji, namun hanya pada Allah jua tempat kita berserah. Dan untuk kita memohon kekuatan, ya, bukan kita tak tahan diuji, ya, namun kita berharap ada pelangi indah yang menanti di hujung hari nanti, insyaAllah.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Silami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai dibawakan oleh Salam FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Waktu sekarang sudah pun 4.58 minit pagi untuk lagu yang terakhir ya, menerusi zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Kita akan berakhir dengan lagu daripada persembahan Rida Fairuz, ini dia Ummi. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua. Kita kembali jam yang kedua nanti untuk kita ikuti pelbagai rancangan dan sajian untuk anda. Teruskan Salam FM, pagi salam.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua. Hiburan berterusan Salam FM.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali waktu ataupun jam yang kedua pertemuan kita pagi ini, hari Sabtu 25 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 11 Julai 2026 Masihi. Ayuh orang-orang Johor ya, jom keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab kita ya, menerusi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 yang bakal diadakan hari ini ya. Dan untuk portal My SPR Semak, anda boleh ke mysprsema.spr.gov.my my untuk ya keterangan lanjut dan segala info-info semasa dan terkini. Ya, jadi sekali lagi saya memohon anda semua ya, adik-adik kita yang dah sampai waktunya untuk mengundi, keluar mengundi, dan setiap undi sebenarnya membawa erti. Jadi ayuh keluar mengundi hari ini bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan tunaikan tanggungjawab anda sebagai warga negara Malaysia. Baiklah, seketika nanti Tamadun Islam kita akan kongsikan tentang Abu Hurairah, dan juga menerusi kalamullah kita akan sambung ya pagi ni surah Al-Baqarah masih lagi ya. Ayatnya 165 hingga ayat 167 dan diikuti dengan halaqah hadis perkongsian tentang orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Itu antara perkongsiannya untuk jam yang kedua ini. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Baiklah, sudah pun 5.30 minit pagi waktu ini. InsyaAllah ya, azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.57 minit pagi. Seketika waktu kita ikuti bacaan ya menerusi kalamullah pagi ini. Macam yang Sofia katakan tadi, kita akan sambunglah bacaan surah Al-Baqarah pagi ini ayat 165 hingga ayat 167. Kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167.

Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksanya. Nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu.

Ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu, dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka.

0: kau. Dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu, dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kapsul Agama Ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan, dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, ia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sejak halal dan juga orang Islam boleh makan sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya." Maksudnya orang mukmin akan berehat daripada keletihan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau hari ini kita rasa letih, penat mencari rezeki, penat menjaga keluarga, penat menghadapi ujian hidup, penat melawan penyakit, penat berjuang melawan hawa nafsu, ketahuilah bahawa dunia ini memang tempat untuk penat. Di dunia ada kesedihan, ada kehilangan, ada kekecewaan, ada ujian yang silih berganti. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi berita gembiranya, setiap kesabaran yang dilalui oleh seorang mukmin tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tiada setitis air mata yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tiada kesusahan yang dihadapi melainkan Allah akan menghitung ganjarannya. Sebab itu, jangan mudah mengeluh apabila diuji. Mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi hari ini itu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin payah yang sedang kita hadapi sekarang ini meninggikan darjat kita di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kerehatan yang sebenar bukanlah memiliki kekayaan atau kemewahan yang melimpah ruah. Kerehatan yang hakiki ialah apabila Allah meredai kita dan menghimpunkan kita di dalam syurganya yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga ataupun terlintas di hati manusia. Oleh itu, teruskanlah bersabar, teruskan berbuat baik, teruskan menjaga solat, banyakkan istighfar, jangan berhenti berharap kepada rahmat Allah. InsyaAllah, setiap kepenatan di dunia akan diganti dengan kerehatan yang abadi di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, yakni jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki jam ataupun waktu yang ketiga tugasan saya pagi ni, 25 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 11 Julai 2026 Masihi. Yang baru mendengarkan siaran Salam FM, terima kasih lah ya, sebab apa memilih siaran Salam FM pagi ni sebagai halo telinga anda untuk kita nikmati lagu-lagu hiburan nasyid dan ketuhanan ya, sehingga pukul 8 pagi insyaAllah. Terima kasih kerana menemani saya pagi ni, Sofie Abdullah, seawal 4 pagi. Yang baru juga dengarkan siaran kami sama ada menerusi frekuensi ataupun menerusi dalam talian ya, di RTM Klik, terima kasih saya ucapkan. Dan yang mendengarkan kami di frekuensi Melaka 102.5 dan juga Jerantut 89.3, terima kasih pagi ini mendengarkan siaran Salam FM. Untuk ya, sama-sama kita kongsikan apa yang boleh kita sama-sama jadikan manfaat ya untuk hari ini insyaAllah. Dan pagi ni berita yang boleh saya kongsikan ya, Imam Masjid Nabawi ingatkan bahaya ketagihan skrin, seru reaksi rekreasi secara seimbang. Itu yang dinyatakan oleh Imam Masjid Nabawi Sheikh Abdul Bari Al-Tubaiti, mengingatkan orang ramai mengenai bahaya ketagihan penggunaan skrin sambil menegaskan bahawa penggunaan digital secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan mental, kekosongan emosi serta melemahkan hubungan kekeluargaan. Dan melaporkan bahawa ketika menyampaikan khutbah Jumaat, Al-Tubaiti turut mengingatkan masyarakat supaya tidak mengehadkan konsep rekreasi moden kepada penggunaan skrin dan media sosial semata-mata. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. pada semalam menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya, perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Dan menerusi agensi berita Filipina melaporkan, Marcos yang berucap semasa resepsi diplomatik sempena ulang tahun ke-10 Keputusan Timbang Tara 2016 menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Seterusnya, Perdana Menteri merangkap pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim beramai mesra dengan orang ramai malam tadi pada program Grand Final Festival Music Johor Bahru di Perling Mall. Dan seterusnya, persaingan merebut mandat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 memasuki fasa pecutan akhir semalam dan menyaksikan kesemua calon dan pimpinan parti melancarkan strategi saat akhir bagi menawan hati pengundi sebelum tempoh berkemping tamat secara rasmi 11.59 malam tadi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idris berkata selepas tempoh itu semua pihak hendaklah menghentikan sebarang bentuk aktiviti berkempen termasuk merayu undi di luar pusat mengundi serta menerusi saluran media sosial seperti Facebook, saluran X, Instagram dan TikTok dan platform-platform lain. Dan menurutnya lagi, Suruhan Jaya Pilihan Raya turut mengingatkan bahawa semua parti atau calon bertanding adalah dilarang untuk membuka, membina atau menyelenggara mengundi kerana perkara tersebut merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi hentikan aktiviti kempen selepas 11.59 malam tadi. Agensi Berita dan Penerangan Palestin Wafa melaporkan terdahulu semalam sumber tempatan memaklumkan bahawa tentera Israel telah menahan Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas beliau selesai menyampaikan khutbah dan mengimamkan solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa. Dan tentera Israel juga melarang Mufti Besar Baitul Muqaddis memasuki Masjid Al-Aqsa selama seminggu. Dan berita yang terakhir, berita dunia, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada tahap tinggi susulan serangan baru-baru ini ke atas kapal-kapal dagang. Dan dalam notis yang dikeluarkan menerusi Pusat Maklumat Maritim bersamanya memaklumkan laluan selatan melalui laluan air strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Baiklah, insyaAllah ada lagi apa jua berita dan cerita untuk kita kongsikan bersama, akan saya sampaikan dari semasa ke semasa, dan mengharapkan anda untuk setia bersama kami, kekal bersama Salam FM untuk edisi hari Sabtu. Pagi ni, pagi hari kita healing-healing, cuti-cuti kita santai-santai je lah kan, tak mau berat-beratkan kepala. Itu dia. Baiklah, 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida Ul Islam pagi ni, perkongsian tentang cabaran umat Islam dan juga Glosari Islam menyusul 6.45 minit pagi. Ya, itu dia. Jadi untuk semua yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni, terima kasih saya ucapkan, dan juga selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Diorang cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sah rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi, tolong jauhi, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa, kalau terasa itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu alam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 dun 1 lawan 1, 12 dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Men Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang, manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Dato. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Seni Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Julate Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Salam Sehat di Salam FM. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi hari ini kita akan teruskan bercakap mengenai bahaya rokok dan vape ini. Hari ini kita fokuskan kepada kesan merokok terhadap anak-anak kita. Sebenarnya apabila orang dewasa atau ibu bapa yang merokok atau menggunakan vape ni, kesannya bukan hanya kepada diri sendiri. Asap rokok dan wap vape ni boleh tersebar di udara dan disedut oleh orang sekeliling. Ini termasuklah anak-anak kita sendiri. Jadi kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit paru-paru seperti penyakit asma, jangkitan paru-paru dan juga masalah kesihatan yang lain. Sistem pernafasan anak-anak ini sebenarnya masih belum cukup matang, menyebabkan mereka lebih mudah terjejas apabila terdedah kepada asap rokok. Selain daripada kesan fizikal, terdapat juga satu lagi perkara yang kita perlu beri perhatian lah, ya. Di mana anak-anak ini belajar melalui pemerhatian. Jadi apabila mereka melihat di rumah apa jua perkara, akan membentuk tingkah laku mereka. Jadi bila anak-anak melihat ibu bapa ataupun ahli keluarga yang merokok, mereka lebih cenderung untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang normal lah. Ini akan meningkatkan risiko mereka untuk mencuba, mula merokok. Dan apabila mereka meningkat dewasa, seterusnya akan menjadi seorang perokok yang tegar. Jadi secara tidak langsung, boleh kita katakan tabiat ini boleh diwarisi melalui persekitaran. Jadi sebab itu peranan ibu bapa sangat penting untuk menjadi contoh teladan yang baik. Persekitaran rumah yang bebas rokok dan vape ini bukan sahaja melindungi kesihatan anak-anak, tetapi juga membantu membentuk gaya hidup yang lebih sihat untuk mereka. Jadi kadang-kadang perubahan yang kita lakukan hari ini akan memberi kesan jangka masa panjang kepada masa depan anak-anak. Jadi saya yakin dan pasti tidak ada seorang pun ibu bapa yang ingin melihat anak-anak mereka menjadi seorang perokok. Oleh itu, mereka yang masih merokok, ambillah langkah berhenti, kerana inilah langkah yang terbaik yang boleh diambil, bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga. Jadi nasihat saya, jadilah contoh yang baik untuk anak-anak dan bantu mereka membesar dalam persekitaran yang sihat. Jika sudah mula, berhentilah sekarang dan anda boleh dapatkan bantuan berhenti merokok dengan melayari jomquit.moh.gov.my. Sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Dr. Nurhaliza Zakaria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim.
3: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:23 minit pagi. Selamat pagi ya. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah pagi ini. Untuk semua pengundi-pengundi yang mana mereka ya siap sedia untuk mengundi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 yang berlangsung hari ini 11 Julai 2026. Jadi antara yang perlu anda ya anda tekankan ataupun anda kena bersiap sedialah untuk pagi ini ialah dengan menyemak maklumat pengundian, iaitu sekali lagi ya, cek lokasi pusat mengundi, saluran mengundi, nombor bilangan kan. Selain itu juga kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi, bolehlah menyemaknya di mysprsemak.spr.gov.my atau juga di hotline SPR, hotlinenya 0388927218 atau juga ya, ini untuk anak-anak muda boleh menggunakan aplikasi MySPR Semak dan juga boleh ke kaunter semakkan daftar pemilih di pusat mengundi untuk mengetahui lokasi pusat mengundi, saluran mengundi dan juga nombor bilangan. Dan selain itu juga antara persediaan yang perlu anda bawa nanti ialah MyCard, bawa MyCard ke pusat mengundi untuk

0: antara 8 pagi ya pagi ni sehingga pukul 6 petang atau waktu pusat mengundi diwartakan. Dan antara lain, ingat bahawa jangan serahkan MyCard kepada pihak lain selain petugas pilihan raya, dan ingat juga bahawa penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan di saluran mengundi. Letakkan telefon bimbit anda di tempat yang disediakan nanti selepas menerima kertas undi dan ambil semula sejurus selesai mengundi. Dilarang memakai baju, topi, pelitup muka atau yang ada nama calon dan lambang parti bertanding. Juga dilarang bawa bahan kempen atau slogan menjurus kepada menyokong atau cenderung kepada mana-mana fahaman politik. Dan yang terakhirnya, elakkan keluar mengundi pada saat-saat akhir kan. Dan juga pengundi yang gagal mematuhi ataupun melanggar peruntukan ditetapkan boleh dilarang memasuki pusat mengundi. Jadi ayuh warga Johor, untuk sama-sama kita ya menjalankan tanggungjawab kita. Jom keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16. Jadi selamat mengundi.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Rusia. Ruski Yazik. Lughatus Salam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dobry den. Kak dela khorosho. Bahasa apa pula kita cakap ni kan? Bukan apa, bahasa Rusia. Dobry den maksudnya selamat pagi. Kak dela maksudnya apa khabar. Okey, itu bukan yang kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar lain. Kita nak tanya dalam bahasa Rusia kepada kawan kita, apa nama anda? Sajalah nak test. Kita dah tahu nama dia. Kita nak test bahasa Rusia, nak tanya apa nama kamu. So, dalam bahasa Rusia kita sebut Как ваш зовут? Apa dia? Как ваш зовут? Sebab dalam bahasa Rusia, как ваш зовут maksudnya как, bagaimana, ваш kamu punya, зовут panggilan. Panggilan. So dia, kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kan, kalau kita terjemah direct, bagaimanakah panggilan anda? Memang pelik. Kau nak tanya nama, sebutlah apa nama kamu. Tapi dalam bahasa Rusia dia tak tanya apa nama kamu, dia tak boleh sebut. Sebab bahasa dia tinggi kan, bahasa orang lama. So dia akan sebut Как ваш зовут? Bagaimanakah panggilan anda? So kita jawab Меня зовут Таха. Таха. Dia tak boleh sebut Таха sebab dalam bahasa Rusia tak ada huruf H, dia ada huruf Х sahaja. Alright, so dalam bahasa Rusia Как ваш зовут? Bagaimanakah panggilan anda ataupun apa nama anda? Anda jawab Меня зовут Таха. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Rusia. Assalamualaikum.
3: #penyiaranjakim.

Itu dia, kita manfaatkan kehidupan kita yang berbaki ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat ya. Jangan lupa untuk solat 5 waktu yang wajib kita lakukan setiap hari. 7.33 minit pagi waktu ini, insyaAllah sekejap lagi kita akan ikuti ya muzik salam untuk rangkuman carta salam terbitan Uni Yunus. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Salam FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Untuk semua ya warga Johor, jangan lupa untuk mengundi untuk PRN Johor ke-16 pada hari ini. Jangan lupa sebelum pergi bawa my card untuk mengundi sebagai identifikasi dan semak maklumat pengundian anda, lokasi pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangannya. Jadi untuk semua selamat mengundi ya, pilihlah calon-calon yang bakal memimpin mentadbir negara dengan penuh dedikasi, insyaAllah. Dan kita doakan semoga dipermudahkan untuk rakyat Johor dan juga seluruh rakyat Malaysia juga ya, insyaAllah. Dan 12.30 malam, Salam FM kembali lagi. 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM, insyaAllah. Saya Sofia Abdullah, berehat seketika. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: 89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Oh, my God.